Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Asol Sani, Adis Kadir, Lili Prisbono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung udah.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13 triliun 241 miliar 300.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pengarahan usikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai. Saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan Khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putisari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesai jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Berawal dari usaha rumahan sederhana, UMKM Cahya Citra dengan merek Werompi menjadi salah satu contoh bagaimana usaha kecil di daerah mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika dulu penjualan hanya mengandalkan pasar tradisional dan pesanan dari mulut ke mulut, kini dikenal lewat berbagai produk unggulannya seperti saraba bubuk jahe kelor, abon ikan, sambal, hingga keripik pisang. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan secara langsung, tetapi juga mulai merambah penjualan melalui media sosial dan platform digital. Pemilik UMKM Cahya Citra menyadari bahwa persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya soal rasa dan kualitas produk, tetapi juga bagaimana pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi. Melalui digitalisasi, produknya kini lebih mudah dikenal masyarakat luas, bahkan hingga luar daerah. Perjalanan tersebut juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui bantuan alat produksi guna meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk. Bantuan itu dinilai sangat membantu pelaku UMKM dalam mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
1: Alhamdulillah kemarin pas Ihan kita juga sudah diajarkan. Diajarkan ibu kalau ambil foto itu produk itu bagus. Banyak pembeli pernah. Alhamdulillah saya juga salah satu penerima bantuan dana hibah dari Bank Indonesia. Yang saya minta juga berupa alat. Jadi yang kemarin itu abon saya yang cuma 3 bulan sekarang bertahan 1 tahun. Baru alat mengandung abon dulunya sebelumnya pakai tangan. Sekarang sudah alat sendiri.
0: Tidak berhenti pada pengembangan usahanya sendiri, pelaku UMKM Cahya Citra juga kini dipercaya menjadi instruktur dan pelatih bagi UMKM lainnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Berbekal pengalaman membangun usaha dari bawah hingga mengenal pemasaran digital, ia aktif berbagi pengetahuan kepada pelaku usaha lain agar mampu berkembang bersama. UMKM Cahya Citra juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan. Menurutnya, penggunaan bahan lokal bukan hanya menekan biaya produksi, tetapi juga menjadi cara untuk mengangkat potensi daerah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
1: Ini sudah banyak pelatihan dan sekarang juga saya sudah punya sertifikat instruktur dan sudah dipercayai di kabupaten ini untuk memberikan pelatihan di daerah-daerah. Kemarin saya baru dari desa Malewa. Kemarin yang dia minta membuat abon ikan terus dengan cara keripik pisang. Jadi saya memberikan pelatihan untuk menghindari serbuk-serbuk dari toko itu. Saya ajarkan pedas manis dari kita pakai yang alami.
0: Dalam strategi pemasaran digital, UMKM Cahya Citra tidak hanya mengandalkan aplikasi Facebook, TikTok, dan Instagram sebagai media promosi. Mereka juga aktif membagikan informasi produk melalui WhatsApp untuk menjangkau pelanggan secara lebih dekat dan personal. Menurutnya, promosi dilakukan dengan memperhatikan waktu

0: waktu ramai penggunaan media sosial. Strategi tersebut dinilai cukup efektif untuk meningkatkan jangkauan promosi sekaligus menarik minat konsumen. Baginya, konsistensi dalam membangun komunikasi dengan pelanggan menjadi salah satu kunci usaha. Ini mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan pasar digital.
1: Ya, jadi pada saat kita mengupload itu produk, kita lihat di jam-jam istirahatnya orang. Kalau misalnya kita pagi atau malam, pas jam orang istirahat semua di rumah, kita upload, sudah jelas pasti ada pembeli. Karena saya sudah rasa. Dan juga upload di grup atau messenger.
0: Kehadiran UMKM seperti Cahya Citra menjadi bukti bahwa usaha kecil di daerah memiliki potensi besar untuk naik kelas. Dari olahan dapur rumahan, kini produk lokal Tojo Una-Una perlahan menembus pasar yang lebih luas, membawa cita rasa daerah sekaligus harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian Future hari ini, produksi RRI Ampana. Saya Nurhaya Zakaria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Terima kasih semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana Radio kita sampai ya. Dari Last Silver dengan hadir dengan Tak Pernah Ternilai. Aduh, ini kalau mau diingat ini bahasanya ini seakan-akan apa ya, sesuatu yang sebegitu menyerap, apalagi seseorang yang mungkin ketika mendengarkan hal ini dan ternyata hal tersebut juga relate dengan your living atau kehidupanmu, peringar. Karena dalam kehidupan ini, peringar, seringkali kita baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangan kehadirannya ya. Ketika seseorang selalu ada atau selalu membantu kita, selalu memahami dan terus berusaha memberikan yang terbaik, terkadang semua itu terasa biasa-biasa saja. Kita lupa bahwa di balik sikap sederhana tersebut ada perjuangan. Inilah bahasa dalam lagu ini, peringat ya. Maka hargailah seseorang yang pernah berjuang untuk Anda, yang pernah berjuang untukmu. Sebab di balik setiap perjuangannya ada waktu yang dia korbankan, ada materi yang dia habiskan, ada lelah yang dia sembunyikan, terselip juga ada dusta yang tidak terlihat. Tidak seperti itu ya. Ya kan? Ya itu ada doa-doa yang mungkin tidak pernah Anda ketahui ketika Anda berada di puncak kesuksesan. Maka peringat, mungkin tidak banyak bercerita beliau tentang apa yang sudah dia lakukan, karena bagi dirinya melihat orang yang dia sayangi bahagia itu sudah menjadi alasan besar untuk terus bertahan, peringat. Maka tidak semua perjuangan harus disertai dengan kata-kata besar. Terkadang juga perjuangan hadir dalam bentuk sederhana, ya kan? Tetap memahami ketika keadaan sulit, tetap mendengarkan ketika Anda sedang banyak masalah, mengalah demi menjaga perasaan, ataupun tetap memberikan semangat ketika dirinya sebenarnya sedang membutuhkan dukungan. Tidak semua perjuangan harus disertai dengan kata-kata besar, pendengar. Sayangnya, pendengar, kita sering lebih mudah melihat kekurangan daripada menghargai pengorbanan. Satu kesalahan bisa membuat kita melupakan begitu banyak kebaikan yang pernah seseorang lakukan terhadap kita, ya kan? Kita juga terlalu sibuk untuk menuntut seseorang untuk menjadi lebih sempurna, sampai lupa bahwa diri kita juga manusia biasa yang bisa lelah, bisa kecewa, dan tentunya bisa terluka. Dan nikmati lagu yang berikut dari Padi, hadir dengan

bersama saya Tito Lasengoli yang menemani Anda di pagi hari yang indah dan cerah ini, pendengar. Kita lanjut lagi untuk informasi pagi hari ini, pendengar. Menteri Perdagangan dorong UMKM pakai barcode untuk Tembus Retail Modern. Dari Jakarta informasikan Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pelaku UMKM melengkapi produknya dengan barcode agar lebih mudah masuk ke jaringan retail modern. Peluang tersebut didukung oleh luasnya jaringan minimarket di Indonesia yang kini berjumlah lebih dari 50 ribu gerai. Bagi UMKM, barcode menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap digitalisasi perdagangan. Proyek tersebut juga bisa membantu pengelolaan produk dalam proses layanan, penyimpanan, dan penyaluran melalui jaringan e-retail. Budi menilai penggunaan barcode merupakan salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan UMKM kita. Maksud kami UMKM ketika menyasar retail modern. Meski demikian, produk tetap harus memiliki kualitas dan memenuhi standar serta daya saing yang memadai.

Pendengar, kita lanjut lagi ke informasi lainnya di pagi hari ini, pendengar. Dari Jakarta diinformasikan, pimpinan DPR temui buruh saat pengesahan RU Ketenagakerjaan. Sejumlah pimpinan DPR RRI menemui massa buruh yang menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menemui massa dampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal. Dasko kemudian naik ke mobil komando untuk menyampaikan sejumlah hal kepada partai peserta aksi. Pengesahan RU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian-sekian. Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengapresiasi massa buruh yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang diatur dalam undang-undang. Informasi lainnya pendengar bisa Anda simak di portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

0: Hei, so apa kamu ini kah? Babilang-bilang gempa bumi, tsunami apa semua ini? Yang tidak ada mau terjadi, kamu mau bekeng-bekeng ada le. Biar, nanti mau datang betul itu gempa dan tsunami, baru kamu tobat.
1: Hei tante, sabar, tenang. Torang ini bukan mau mendoakan supaya itu tsunami mau datang. Torang ini ada simulasi bencana. Jadi, ketika gempa atau tsunami datang, torang so tahu apa yang torang harus bekeng. Apalagi torang di Sulawesi ini yang rawan bencana dan gempa bumi. Harus so belajar dan berarti itu 3T.
0: Apalagi itu 3T kah?
1: 3T itu tanggap, tangguh dan tangkas menghadapi bencana.
0: Oh, bilang ke dari tadi. Kalau begitu, saya juga mau ikut itu simulasi.
2: Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan Anda. Belajar dan berlatih adalah upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ingat, jangan panik jika bencana terjadi di sekitar Anda.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel.

0: Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi air di sungai juga tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya Mel.
1: Sederhana bagaimana Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya Mel.
1: Apa Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: Nope.
1: Ce foto lu di pagar kapal? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana siang hari ini. Dan selanjutnya di pukul 11 kita akan ikuti podcast Antara On The Record kerjasama LPPR RI dan LKBN Antara dengan topik siang ini terkait dengan Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas. Selamat mengikuti.
1: Pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya Pak?
1: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya, Pak JA.
1: Iya, sibuk ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
3: Iya.
1: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
1: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak gak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
1: Ya, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan, dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga. Dan bukannya saja itu, kita akan terlihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, sebagian bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula itu kan nyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Mm-hmm. Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya Kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
3: Dan terus begitu
1: dan
3: ya?
1: Dan terus, kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Oke.
1: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga.
3: Iya. Yeah.
1: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki, dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia, itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri
1: masih,
3: itu ya
1: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
3: Oke. Dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
1: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya?
1: Kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahanan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, Dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
3: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini
1: statement itu sebenarnya saya mengingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Dulu kami udah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami berdarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebenarnya pada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan, ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak.
3: Tapi karena ada gimana? Begitu
1: ada,
3: ya?
1: Ada kalau.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak JA ya?
1: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
1: Betul.
3: baru di usia kedua
1: itu,
3: ya.
1: Karena baru sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara, begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru, begitu. Yeah. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi dan tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja, Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
3: Iya, pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
3: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih, Mbak. Cuma lebih mungkin meluruskan lagi.
3: Okay.
1: Restoratif justice ini adalah satu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan error justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak JA, mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
3: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak JA seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya apakah ini harus, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran wah ini loka katanya. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
3: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak JA seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurna, akan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
3: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak JA ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya, masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
3: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
3: Semua prioritas ya. Prioritas.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
3: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Ya, nggak juga.
3: Nggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
3: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
3: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
3: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
3: Oke.
1: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju
3: ya?
1: Dinas orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak, karena
3: artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai bukan, masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
3: Untuk next apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
3: Jadi kejahatannya
1: jadi
3: sudah
1: pasti kita pun ngikut
3: lebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
3: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? silahkan tinggalkan kejaksaan.
3: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya yeah. dari Pak JA untuk para jaksa supaya
1: dan menjalankan tugasnya. Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silahkan yang tidak punya integritas, silahkan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
3: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Yeah. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
3: Wartawan dulu, boleh.
1: Wartawan.
3: Buat wartawan
1: tolong
3: gimana?
1: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Ya, tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
3: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
3: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
0: Pendengar, demikianlah kita ikuti bersama podcast Antara On The Record kerjasama LPP RRI dan LKBN Antara dengan topik siang ini terkait saya lebih butuh jaksa berintegritas. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita pendengar bersama RRI Ampana di siang hari ini dengan program-program acara selanjutnya.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: dan karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertonton berkompetisi melawan mereka.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Gak di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, eh.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sa Sangonya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini. 10 menit lagi kita akan berada tepat di pukul 13 atau jam 1 siang ya.

pendengar di musik dan info siang, di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini kembali terjadi di sekitar wilayah pemukiman warga Desa Wetoli Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Nauda di sekitar pukul 13 WITA pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Dan peristiwa karhutla yang belum diketahui jelas penyebabnya itu menyita perhatian warga setempat untuk turut bersama unsur terkait seperti pemerintah desa dan Satgas Karhutla bahu-membahu melakukan pemadaman kobaran api. Dan tidak hanya itu, pendengar, Kepala Desa Wetoli juga Bapak Saiful Bahri di sela-sela kegiatan pemadaman menuturkan kepanikan juga turut dirasakan oleh warga yang melintas di sekitar Jalan Trans Sulawesi di Desa Wetoli. Dan tanpa dikomandoi, sejumlah warga yang melintas juga turut ikut membantu proses pemadaman. Dan pendengar, bukan cuma warga Wetoli, juga sejumlah petugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan yang kebetulan berada di sekitar titik lokasi kebakaran ini juga beramai-ramai membantu proses pemadaman untuk menghentikan kobaran si jago merah agar tidak merembet lebih luas ke arah hutan dan pemukiman. Dan dalam upaya berjibaku melawan kobaran si jago merah, pemerintah dan warga yang tengah melakukan pemadaman ini mendapat bantuan langsung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ada damkar mat 1 unit mobil pemadam dikerahkan membantu pemadaman karhutla di Wetoli. Dan alhasil dalam waktu singkat kebakaran hutan dan lahan di sekitar pemukiman warga Wetoli Kecamatan Ampana Tete berhasil dipadamkan oleh masyarakat. Kemudian Satgas Karhutla bersama tim pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, ini dihimbau juga untuk kita semua untuk tetap berhati-hati dalam menghadapi musim kemarau ya. Kemudian juga para petani diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan untuk kita semua juga diingatkan untuk memeriksa keamanan rumah dengan memastikan kompor tidak dalam keadaan menyala atau tungku api saat hendak keluar rumah. Ya, masih mari kita waspadai bersama ya di tengah kemarau saat ini.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iya, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, dp jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua so kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua so pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sasongonya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Kementerian Agama 7 una-una inventarisir pelaku UMKM yang belum sempat memiliki sertifikat halal. Satuan Pol PP bersama jajaran kepolisian Resor 7 una-una optimalkan patroli gabungan. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, pendengar, mengawali berita pertama siang ini. Kementerian Agama 7 Una-Una inventarisir pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Menurut Kepala Seksi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kabupaten 7 Una-Una, Andi Harun, mengunjungi langsung UMKM untuk memastikan produk usaha yang akan diberikan sertifikat halal memenuhi syarat. Saat ini JFU Bimas Islam melakukan pengecekan dan pendataan ke beberapa UMKM lokal yang sebelumnya sudah mengajukan untuk diterbitkan sertifikat halalnya.
2: Untuk pengecekan itu pasti dilakukan sebelum kita menerbitkan sertifikat dari produk yang bersangkutan. Kita sementara melakukan pendataan-pendataan terhadap usaha-usaha yang ada di 7 Una-Una yang mana layak untuk diterbitkan sertifikatnya.
1: Sertifikat halal untuk UMKM menurut Andi Harun adalah proses verifikasi resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJHPH Kementerian Agama yang memastikan produk, bahan baku dan proses produksi sesuai standar halal. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, tim gabungan padamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten 7 Una-Una, Sulawesi Tengah. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, Kabupaten 7 Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD 7 Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD 7 Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
4: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten 7 Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiraan kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten 7 Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
3: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
5: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko standby di 7 Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
3: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamang Praja Tojo Una-Una bersama jajaran kepolisian Resort Tojo Una-Una optimalkan patroli gabungan. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Tojo Una-Una bersama aparat kepolisian dari jajaran Resort Tojo Una-Una rutin menggelar patroli gabungan baik siang maupun di malam hari. Giat bersama ini adalah bentuk sinergitas antara Polres dan Pemkab Touna. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Muhammad Muslim mengatakan, giat patroli cipta kondisi ini menyasar sejumlah titik rawan yang tersebar di tiga kecamatan, Kecamatan Ampana Kota, Ampana Tete, dan Kecamatan Ratolindo.
7: Kita di Satuan Polisi Mempraja itu ada patroli wilayah cipta kondisi. Sama-sama dengan pihak kepolisian, sama-sama jalan untuk menciptakan rasa aman khususnya di tiga kecamatan, Ampana Kota, Ratolindo, dan Ampana Tete, supaya masyarakat itu tidak was-was di dalam melaksanakan kegiatan atau beraktivitas pada malam hari.
1: Kabit Rantibum Mas Muhammad Muslim mengatakan patroli gabungan ini adalah bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengayoman dari pemerintah daerah Tojo Una-Una dan kepolisian kepada masyarakat setempat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, cegah punahnya satwa endemik burung maleo, pemerintah desa Balingara, Kecamatan Ampana Tete, Tojo Una-Una mengimbau dan mengedukasi masyarakat setempat tidak memburu burung maleo. Berikut wawancara singkat reporter RRI Ampana bersama Kepala Desa Balingara, Bapak Anwar.
8: Ini terkait dengan terancam punahnya satwa endemik yaitu burung maleo. Ada tidak upaya yang dilakukan Bapak sebagai pemerintah desa untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak memburu burung maleo karena dikhawatirkan akan punah, Pak?
9: Jadi kami pemerintah desa sudah menghimbau kepada masyarakat saya, terutama di Tamasodo sana, saya bilang ini barang harus kita lindungi. Karena ini menjadi satu ciri khas lambang Tojo Una-Una dan ini perlu kita lindungi di masyarakat, semua sama-sama menjaga.
8: Apa tantangan dalam upaya menjaga habitat maleo ini, Pak? Ada tidak tantangannya?
9: Ini menjaga habitatnya maleo ini, tantangannya ini waktu musim kemarau. Ini yang menjadi tantangan besar. Maleo ini apalagi kalau di musim panas begini, kebakaran amat. Makanya maleo ini akan lari. Lama baru dia akan pulang. Apalagi maleo ini dia memakan ini kamiri. Nah, dia bisa berpindah itu apabila timbul kebakaran atau makanannya kurang.
8: Bagaimana dengan peran pemerintah, khususnya Bapak sebagai pemerintah desa?
9: Upaya memang pemerintah memang selalu memberikan, menghimbau sosialisasi pada masyarakat untuk kita menjaga bersama. Jadi kita bisa juga mencegah ini kecuali tidak ada pencegahan ini supaya tidak ada penjualan telur maleo. Kalau tidak ada penjualan telur maleo, otomatis kalau di situ kita cegat, makanya masyarakat tidak akan berburu tentang telur maleo ini.
8: Terima kasih, Pak Kades.
9: Sama-sama.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Agama Tojo Una-Una inventarisir pelaku UMKM yang belum sempat memiliki sertifikat halal. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bersama jajaran kepolisian Resort Tojo Una-Una optimalkan patroli gabungan. Wakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sesonggonya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
3: Tunggu, Pak. Pegawaiku ini sabar. Mau ganti juga nih.
4: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
5: Hah?
2: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
4: Hama, baik betul.
2: Eh, baru bapak apa kau ini, Dan?
4: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Nah, kenaku.
2: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
4: Pantu aku ini.
6: Loser.
4: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku. Beh.
7: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
4: Wih, Hama, ini sepatu . Diskon 90% dari 500 ribu sudah 50 ribu.
2: Beh, kau mau pakai kah sepatu ini?
4: Tidak juga, cuma DP diskon ini, nggak lihat . Harus dibeli ini.
2: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
4: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
2: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
4: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kau tahu.
2: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu.
4: Bah, akhirnya ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
2: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
4: Iya weh, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Eh, tidak jadi saya cek out lah.
2: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
4: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
2: Ya Allah, kok ini?
8: Belanja online boleh, tergiur promo, jangan sampai.
2: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
9: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz. You're listening.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pendengar setia RR yang pada dimanapun Anda berada, apa kabarnya siang menjelang sore ya? Semoga masih kuat menghadapi panasnya Ampanah ya. Aduh, matahari Ampanah kali ini menyala ya. Matahari masih semangat menyengat, tapi jangan sampai semangat kita juga ikut meleleh, oke? Oke, yang lagi di depan kipas angin atau yang lagi cari es batu, lagi cari tempat berteduh, ya bahkan mungkin ada yang mulai cari-cari perhatian, langsung saja ya. Di siang menjelang sore kali ini saya Nurhaya menemani waktu Anda di program Dangdut. Sudah ada satu lagu pembuka dari Via Valen ya. Tak bosan-bosan. Ya, jadi jangan pernah bosan untuk bisa mampir di RRI Ampanah ya. Di 08212850-2652 untuk Anda yang ingin bergabung, saya terima panggilan teleponnya Anda. Langsung saja. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pradangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Iya, Pusungi bergabung, ada Ibu Megawati di sana. Apa kabar Pusungi siang
1: kabar
0: ini?
1: Baik, baru habis mandi.
0: Habis mandi enak sekali, lagi panas-panas memang cari panas, air. Iya.
1: Pokoknya.
0: Kepala. Bak keramas ya. Iya. Panas, betul. Oke, Ibu Mega mau request lagunya siapa siang ini?
1: Amdan ATT.
0: Judulnya yang mana?
1: Judi.
0: Judi. Oke, dikirim-kirim dulu judinya.
1: Kirim-kirim buat Mama Tua, Assalamualaikum Mama Tua sekeluarga. Dan Mama Ika di Bailo. Baru Panurti, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, semuanya di Bailo. Baru Ibu Sibang sama Ibu Rahma Matako. Oma Zena di Tombo. Saja Rusun Muara Toba.
0: Iya.
1: Atma di Trimina.

0: tangga saya, Ibu Lina sekeluar dan
1: iya.
0: Dan semua ayah pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Baik,
0: saya.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ada Ibu Megawati di Seputaran Pusungi ya, ikut bergabung juga siang hari ini paling awal, yang katanya baru habis keramas. Pokoknya kalau tengah hari kayak begini paling enak itu keramas ya. Kalau orang dulu bilang ditambah lagi dia bacoho. Itu bahasa orang apa nih itu bacoho eh? Oke, di belakangnya Ibu Megawati. Halo.
2: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Mbak Aya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari Pusungi kita ke Bayi Lo Baru, ujung tembak ujung nih ya.
2: Iya.
1: Ada Ibu Ria di sana. Ibu Ria lagi apa sih yang ini?
2: Lagi baring-baring.
1: Oke, okay. Saya kira ada Mbak ikut bacoho juga dan.
2: Tidak kelapa mahal.
1: Ya. Dari pakai di rambut sampai jadi cuan ya, Ibu Ria ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Mau request lagunya siapa sih yang ini?
2: Lagunya Imam S. Arifin,
1: judulnya
2: Debu Jalanan.
1: Debu-debu jalanan, iya betul sekali, relate nih ya. Mau dikirim untuk siapa ini abu-abu ini, debu?
2: Dikirim-kirim pada Ibu Megawati yang baru lewat tadi. Salam kompak, ada Abang Muter, Ibu Iji, Najib Ibu Sungi. Ada Ibu Ratna Gelabuan, ada Bunda Rukun Muratoba, ada Ibu Fatma. Ada juga Bunda Ruga di Kajulangko, ada Ibu Farah Sansarino. Ada juga Ibu Eli, Bapak Ros, Bapak Nursin, Ibu Timang, Ibu Rama di Matako. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak.
1: Amin.
2: Buat Mbak Aya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu datang.
1: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria, ya di seputaran Bayi Lo Baru. Di sana lagi baring-baring, manja ya, lagi asyik. Ya, dan mungkin Anda juga yang lagi baring-baring di depan kipas angin, lagi asik nih ya. Gabung yuk dia di Pro Dangdut sore hari ini. Ya, dia mau gabung nih, kita sapa dulu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Nur Ayah.
1: Waalaikumsalam. Pokoknya kalau tengah hari aku tindih langsung panas ini ya. Lagi di mana Pak Nursin?
3: Ada di pantai dulu bersama duda-duda berkumpul dengan
1: masih saya. Perkumpulan para dudes ya.
3: Cuma saya yang tidak duda di sini.
1: Oh, jangan sampai orang rumah mau veto pulang. Oke, okay, Pak Nursin mau request lagunya siapa siang ini?
3: Lagunya Tita Dora.
1: Judulnya?
3: Dalam Aku Termenung.
1: Dalam Aku Termenung, iya.
3: Iya.
1: Paling enak memang kalau di pinggir pantai itu merenung ya.
3: Iya, termenung, harus termenung. Apalagi guru duda, termenung.
1: Banyak yang direnungkan itu kalau yang duda.
3: Iya.
1: Mau dikirim untuk apa? Untuk siapa lagunya?
3: Nah, di kurang yang pertama ada Ibu Ria di Bayi Lo Baru tadi. Terima kasih banyak. Ada Bunda Megawati juga. Terima kasih banyak yang ada di Kusungi bersama Bu Mutar. Terima kasih selalu. Ada Ibu Ratna Labuan, ada juga Ustazah Rukmin di Muratoba, ada Ibu Lina di Pusungi, ada Bung Rijal dan Ibu Uga yang ada di Kajulangko. Semoga sehat semua dan semua saja pendengar program. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan yang sama untuk Mbak Aya dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya. Ada Pak Nursin dan juga para dudes-dudes Bayi Lo di pinggir pantai siang ini lagi asik kayaknya di sana. Boleh gabung? Oke, pendengar, sudah ada tadi Pak Nursin, ada Ibu Ria di seputaran Bayi Lo Baru yang lagi baring-baring, ada juga Ibu Megawati ya yang baru habis keramas, habis mandi, menyegarkan diri. Tapi memang kalau panas kayak gini enak itu sehari sampai 10 kali batono ya. Mandi maksudnya. Oke, saya juga mau baca juga ada titipan komentar di chat pribadi, chatnya Ampana ya, Riri Ampana. Assalamualaikum Mbak Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya Iwan Fals. Ini yang kapan punya nih ya? Oke. Oh iya, ini Ibu Fatma. Judulnya Bekas Narapidana. Iya, tidak ditahu siapa yang bawa. Cuma judulnya nanti dipilihkan saja. Oke. Salam buat Ibu Megawati dan Pak Nursin dan juga Ibu Ria katanya. Iya. Nanti Ibu Fatma ya, saya coba putarkan kalau nanti ada kesempatan untuk putar, oke? Dan saya juga lagi live juga di aplikasi TikTok ya saat ini. Ada juga orang Ampana yang lagi menonton. Ada Nur Afni di Webae, apa kabar? Ya Nur Afni, selamat siang menjelang sore. Gabung yuk di RRI di Prodangdut sore hari ini. Ada juga salam katanya untuk Open Yusuf ya. Open Yusuf di seputaran Dondo ya lagi nonton juga. Terima kasih sudah mampir di live saya di siang menjelang sore ya. Ya, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mau tip-tip layar juga bagikan juga ya pas dengan ini. Oke. Okay. Baik, pendengar, langsung saja kita dengarkan yuk 3 lagu dangdut berikut ini yang tentunya membuat Anda sedikit goyang-goyang kaki sama goyang-goyang kepala. Ini dia ada Hamdan ATT, Mabuk Judi.

0: Lagi mendengar masih di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita di menit ke 11 ya, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mungkin Anda yang masih dengan aktivitasnya, yang lagi kerja, lagi santai di rumah, masih di perjalanan, ada yang masih nongkrong juga mungkin, yang masih ngopi walaupun panas ya. Atau ada juga yang pura-pura sibuk nih, padahal lagi nunggu pesan dari seseorang. Aci-aci, siapa tuh? Oke, daripada menunggu yang gak jelas, lebih baik langsung yang jelas-jelas aja ya di Pro Dangdut. Hari ini hadir dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya di 0821-2850-2652. Langsung saja kita sapa dulu ya, mau bergabung. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah
0: sih. Iya. Dari kejauhan ada Ibu Ani di Kota Mobagu ya. Apa kabar Kota Mobagu siang ini?
1: Alhamdulillah, ada bebek kabar, bebeknya.
0: Alhamdulillah. Tetap panas ya?
1: Iya.
0: Sama ya, dong kita. Ambana lagi panas.
1: Panas. Tetap panas.
0: Yang penting hati tidak ikut panas ya. Oke, silakan Ibu Ani mau request lagunya siapakah siang ini?
1: Lagunya Hitam Foto.
0: Hitam putih fotomu. Nila Karisma ya. Oke, okay. Mau dikirim untuk siapa ini foto?
1: Oke, sama buat Mbak Aya yang juga. Jalan-jalan juga. Salam sehat, salam sukses. Ya,
0: Ibu Ani mau bergabung.
1: Ada boleh salam itu Duda.
0: Pak Nursin ada yang mau kirim salam.
1: Kalau boleh kirim WA itu Duda.
0: Boleh, nanti kita japri ya.
1: Oke. Pertama-tama aja, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Pertindu dan tidak bersatu, Tante.
0: Betul.
1: Oke, kembali-kembali yang sudah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Aduh, ini mungkin lagi mendengarkan ini Pak Nursin, para dudes-dudes di tepi lautan. Iya, kalau para dudes kayaknya tidak mengganggu ya, tidak ada yang punya ya, boleh kayaknya. RRI jadi perantara nih. Oh, ada cinta di udara. Oke, di belakangnya Ibu Ani kita sapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ayu.
0: Waalaikumsalam, Pro
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna di Labuan. Lagi di mana? Di pinggir pantai juga ini Ibu Ratna?
2: Tidak, lagi di rumah bermeteng cucu.
0: Saya kira ada ikut juga di pinggir pantai.
2: Banyak, saya jauh sendiri pinggir pantai.
0: Oh iya, Labuan yang ini ya, Ibu Ratna.
2: Kalau saya perbatasan Labuan Dondo.
0: Oh.
2: Tidak jauh dari Buang Lakoro.
0: Oh, ujung sana ya?
2: Iya, pas pintu gorbang belok kiri.
0: Iya, dekat TPI berarti.
2: Oh, lagi ke sana TPI-nya.
0: Oh, di sini sebelah sini.
2: Iya, jalan ke Pusuni.
0: Oh iya. Oke. Okay. Iya, jauh dari pantai Ibu Ratna ya. Oke. Okay. Ibu Ratna mau request lagunya siapa siang ini?
2: Mbak Irama Piano.
0: Piano, piano. Roma Irama, dikirim untuk siapa pianonya? Silakan.
2: Kirim-kirim, ada yang baru lewat, Ibu Ani, salam sehat. Ada Ibu Ria, Ibu Mega, sama Abang Muta. Ada Panus, Nursin, Panarsun. Ada juga Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Eli, Ibu Ike, Ibu Ria. Ada Ibu Lina, Ibu Uga, ada juga Ustazah, Rupi, sama Ida.
0: Oke. Okay.
2: Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Buat Mbak Ayas, ya selalu bersama keluarga.
0: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayas.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna di seputaran Labuan, ya. Jauh. Iya, itulah RRI ya, menyatukan yang jauh menjadi dekat gitu. Pendengar saya juga punya yang ingin disapa juga nih, ada titip salam ya dari Pak Ilham Atelanu, katanya tolong dong sapa akan dulu untuk Ramadan Lajiji di seputaran Sabulira Toba. Halo Bapak Ramadan Lajiji ya, dapat salam dari Ilham Atelanu. Iya, semoga lagi mendengarkan. Oke, di belakangnya kita sapa lagi yang mau bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana, Bunda?
3: Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo, apa kabar Maleo?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Dengar-dengar Maleo hujan ini ya? Tidak ya. Kita tetanggaan loh.
3: Ya, mudah-mudahan insyaallah kamu deket-deket.
0: Amin, amin. Yang penting Malia tidak mati lampu ya.
3: Ini tidak mati lampu, tidak. Cuma panas.
0: Oh, cuma panas. Oke, Ibu Ice, mau request lagunya siapa?
3: Yang mati air.
0: Oh iya, betul. Mati air itu, aduh, mati juga kehidupan itu ya. Ibu Ice, mau request
3: Yopilatul.
0: Yang mana?
3: Yopilatul.
0: Judulnya?
3: Laki-laki Badaki.
0: Bis, laki-laki Badaki. Wih, laki-laki sedap. Katanya kalau laki-laki Badaki, laki-laki sedap katanya. Mau colek Panursin dulu ini kayaknya ya. Mau dikirim untuk siapa lagunya, Ibu Ice?
3: Untuk semua-semua yang sudah lewat tadi, ada lagi yang menyapa, terima kasih atas sapaannya.
0: Iya.
3: Dan semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Buat Pak Ayah juga, selamat bertugas. Semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan
0: dekat hujan yuk. Amin, amin rabbal alamin. Mudah-mudahan sebentar sore hujan deras sekali. Oke, terima kasih Bu Ice di seputaran Jalan Maleo ya. Siang hari ini sedikit terang curhat ya, karena memang ampana masih sangat panas sekali. Jadi untuk Anda yang mungkin punya aktivitas di luar rumah ditunda dulu, apalagi punya anak-anak ya yang suka main panas-panasan. Mungkin panas kali ini bisa di anak-anaknya boleh jangan terlalu di izinkan untuk bisa main di bawah terik matahari, karena mataharinya ini bisa buat imun tubuh kita menurun ya, bisa sakit kepala, bahkan bisa mimisan juga, jadi berbahaya ya. Jadi untuk Anda yang punya anak-anak, yang punya buah hati, tolong disayangi ya, jangan sampai paparan sinar matahari ini bisa membuat anak Anda menjadi lemah imun tubuhnya gitu ya. Oke deh, langsung saja mungkin kita dengarkan lagi tiga lagu berikut ini yang tentunya sudah siap untuk saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tapi pendengar, sebelum saya ke lagu ya, ternyata untuk sore hari ini kita sudah berada di pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya mungkin saya hadirkan terlebih dahulu seruan kumandang sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampanah dan juga sekitarnya. Setelah itu saya kembali lagi untuk hadirkan 3 buah lagu pilihan Anda. Tetap di Prodangdut, Dangdut adalah kita.
4: RRI Ampanah, satu hari untuk

0: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz. You're listening.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Duha ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Iya, ini saat ini laki-laki badaki ada Pak Mutar.
1: Iya, betul.
0: Pak Mutar mau request lagunya siapa sore hari ini?
1: Lagunya
0: Poco-poco. Poco-poco. Oke. Dikirim untuk siapa ini poco-poco?
1: Aku kirimin buat timbang drama. Sama di Makassar.
0: Iya.
1: Iya, ada Kak Kim. Ada Pakaro, ada Ibu Eli. Lalu juga ada Ibu Ratna Labuan. Dan Ibu Lina. Ibu Lina. Dia juga tak lupa ya. Tua kita ada Buang Lakoro.
0: Iya.
1: Keluarga salam sejahtera dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali mana saja berada, salam sejahtera. Bos Panur Hai Jakaria bersama operatornya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar di seputaran Pusungi ya. Sore hari ini minta lagunya poco-poco, terus mau bergoyang poco-poco habis ini ya. Oke, lanjut lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Orang bilang pe panas, saya pe dingin.
0: Aduh. Aduh, ada di kutub mana ini Pak Ibu Rukmin? Coba jelaskan.
2: Pe dingin, pe dingin sekali.
0: Jangan-jangan masuk dalam kulkas ini Ibu Rukmin ya.
2: Tidak terampir rumah ini kan menganga toh.
0: Ah iya, angin.
2: Tapi bumbungan kan tinggi.
0: Iya.
2: Jadi angin mau masuk kamar.
0: Los-los angin nih pokoknya iya. Sadap. Oke, Ibu Rukmin so ini selalu ini jadi yang terakhir ini Ibu Rukmin ya. Mau minta lagunya siapa kali ini?
2: Lagunya Demi Persik,
0: judulnya
2: Hikayat.
0: Hikayat cinta. Oke, dikirim-kirim dulu.
2: Kirim-kirim ada Pak Mutar baru lewat tadi.
0: Ya.
2: Ya, ada Ibu Ria juga, ada Bu Paros, ada Pak Nursin, ada Ibu Timang, ada Ibu Ice, ada juga Ibu Megawati, terima kasih Pak Anya, ada Ibu Lina, Ibu Uga, Bu Anglakor, Pak Yusno yang terus siang, dan ada juga Pak Puspa, ada juga Ibu Ratna, ada Ibu Pak Rin, dan semuanya salam hormat semua, salam sehat semua.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya. Katanya Ibu Rukmin di sana tidak panas, lagi asik ditiup-tiup angin. Iya. Kayaknya boleh nih mau jalan-jalan ke rumahnya Ibu Rukmin ya. Yang lagi kepanasan langsung serbu saja rumahnya Ibu Rukmin. Oke, next lagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Adil di Parimo.
0: Oke, Parimo sebagai penutup kita. Apa kabar Parimo?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Lagi agak mendung di sini.
0: Oh, Parimo mendung ya? Aduh.
3: Mendung tak berarti hujan.
0: Oh, mendung tak berarti hujan. Sudah berapa bulan tidak hujan ini Parimo?
3: Oh, kalau di sini pokoknya desa imbang. Pokoknya hujan panas, hujan panas.
0: Oh,
3: biasa banjir.
0: Aduh, oh iya kemarin ada kabarnya ya Parimo juga.
3: Iya, kalau banjir. Di sini bagian untuk Kecamatan Toribulu sering dia banjir.
0: Iya. Aduh. Bagus ya kalau Ampana ini sudah ada berapa bulan ini kepanasan terus ini Ampana.
3: Iya, alhamdulillah ini mungkin begitu namanya rahmat sudah.
0: Iya betul.
3: Kita terima saja apa adanya.
0: Iya betul betul setuju ya. Tinggal dinikmati begitu.
3: Iya, pokoknya kita hujan, jangan kita mengeluh, karena juga kita tidak mengeluh.
0: Betul.
3: Kita terima saja.
0: Iya, masya Allah. Oke, baik silakan. Sore hari ini mau dengar lagunya siapa? Yang paling terakhir.
3: Lagunya Hamdana Tete.
0: Judulnya?
3: Dingin.
0: Dingin ya?
3: Iya, kebetulan ini mendung.

0: Ya, mau pindah ke an aja, Parima aja terang ini ya. Mbak Adam di sana. Oke, mau dikirim untuk siapa ini? Hamdan ATT.
1: Iya, pertama-tama dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Aya di sini.
1: Iya, pertama-tama untuk Mbak Aya. Selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Ada Bapak Nurfin juga. Dengan Ibu Mega. Ada Ibu Ani di mana tadi? Di
0: Kota Mobagu.
1: Iya, Kota Mobagu ya, salam kenal. Nah, terus ada Ibu siapa semua?
0: Ibu Rukmin.
1: Iya, Ibu Nurmin, Ibu Timang juga.
0: Iya.
1: Pokoknya semua-semua saja pendengar RRI pada tempat kecuali yang tidak bisa disebut satu persatu, mohon maaf. Pokoknya salam sehat semua RRI pada tempat
0: kecuali. Amin.
1: Pokoknya salam sehat semua ya. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rimo ikut bergabung ya. Jadi penelpon kita yang paling terakhir di sore hari ini. Iya, satu yang saya setuju adalah bahwa kita sebagai manusia harus selalu bisa bersyukur ya. Iya, di Parimo hujan, bahkan kemarin kabarnya banjir di saat kita di sini lagi kepanasan di Parimo kemarin mendapatkan musibah itu banjir, kita di sini kekeringan ya. Jadi apapun keadaannya harus selalu disyukuri ya. Dinikmati ya. Kalau panas putar deh pi kipas angin atau tidak pigi batono jo. Aku mendengar, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung sore hari ini di acara Pro Dangdut. Tidak terasa sudah 90 menit kebersamaan kita. Ya, banyak cerita sore hari ini, banyak curcol juga, dan semoga bisa menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang hadir selama 90 menit ini. Dan untuk Anda yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Apapun aktivitas dan kegiatan Anda sore hari ini, semoga berjalan lancar. Yang lagi di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Yang lagi di kantor, tetap semangat, jangan lupa absen. Dan yang belum makan siang, mungkin segera langsung aja ya isi perut kosong Anda, asal agar asam lambung tidak menaik. Oke, saya Nur Haya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Kita goyang poco-poco dulu. Oke,

0: Sobat Pelajar, menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz. You're
2: listening. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Aku tak ingin melewatkan walau sedetik.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Tur, Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Terima kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kau lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo coba orang singgah dulu.
0: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
1: Eh, sama menyanyi kan basal tuh. Terus-terus saya apa omong urusanku ya?
0: Eh, Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
1: Astaga, oh iyo eh. Setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
0: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
2: Oke.
1: Betul, kita suka nganai cat 100.
2: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Nope.
1: Coba foto Nusa di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak terlambat.

0: galon air itu, yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter, itu ada dua, kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki.
1: Penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi.
2: Badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 7 Oktober 2026. Untuk informasi pertama, kita akan menuju ke rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Rekan Novian, selamat sore.
1: Selamat sore. Baik, dari RRI Ampana kami hadirkan informasi terkait dengan tim gabungan yang padamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
2: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
3: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiraan kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
2: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
4: Oh, tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko stand di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
2: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana terkait dengan kebakaran Cagar Alam Tanjung Api di Tojo Una-Una. Kami kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Malakbi. Di sana sudah ada rekan Fitri di RRI Mamuju. Rekan Fitri.
5: Iya.
0: Silakan untuk laporan Anda.
5: Ya, untuk informasi di sore hari ini dari Mamuju, pendengar, ada kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat berdampak terhadap aktivitas pertanian yang disampaikan oleh rekan kami Hasmira Wasir. Berikut laporannya.
6: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene.
7: Kekeringan akibat kemarau panjang mulai berdampak serius pada aktivitas pertanian di Pulau Alimandar dan Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hari tanpa hujan di dua wilayah ini sudah mencapai sekitar 90-110 hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Sulawesi Barat, Asnawi Malik, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian karena Pulau Alimandar merupakan sentra tanaman pangan di Sulawesi Barat. Wilayah tersebut juga menjadi pemasok padi terbesar di provinsi ini. Menurutnya, pemerintah sudah beberapa bulan terakhir mengidentifikasi lahan yang masih memiliki ketersediaan air, terutama sawah dengan sistem irigasi teknis. Lahan seperti ini diharapkan tetap bisa ditanami setelah masa panen berakhir.
6: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene, memang berdasarkan laporan BMKG itu hari tanpa hujannya itu sekitar 90-110 hari. Tentu kita khawatir dengan kondisi tersebut karena khususnya di wilayah Polman yang menjadi sentra kita untuk komoditi tanaman pangan, karena suplai terbesar padi itu kan dari sana. Kita sudah mencoba mengidentifikasi.
7: Meski begitu, Mas Nawi menekankan perlunya pengaturan pola tanam agar semua petani mendapat kesempatan yang adil, sebab ketimpangan masa tanam bisa memengaruhi pendapatan petani. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
5: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Tol-Tol.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Dari kota Malabi, kita menuju ke Bumi Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Irsan Saputra. Rekan Irsan.
8: Iya, selamat sore.
0: Ya, silakan laporan Anda, rekan Irsan.
8: Baik, kami informasikan dari RRI Makassar. PDAM Tirta Masen Rempulu Enrekang setiap hari kerahkan 12 armada salurkan air bersih kepada warga terdampak kemarau berkepanjangan. Selengkapnya, MB Bafdal menurunkan laporannya.
9: Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan masyarakat Kabupaten Enrekang kesulitan mendapatkan air bersih. Menanggapi permasalahan masyarakat, Bupati Enrekang Haji Yusuf Ritangga turut langsung bersama tim PDAM Tirta Masa Rempulu dan BPBD Kabupaten Enrekang untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. PLT PDAM Tirta Mas Rempulu Gaswan saat dihubungi RRI menjelaskan distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Enrekang, diantaranya Kelurahan Bangkala, Kelurahan Galonta, Kelurahan Karweng, dan Kelurahan Jumpandang karena sumber air baku sudah menipis. Proses penyaluran dilakukan secara bergiliran di mana warga menyiapkan berbagai wadah penampungan air seperti ember, galon, jergen hingga drum di depan rumah mereka untuk diisi langsung oleh petugas tanggap darurat yang membawa tandon dan tangki air. Dikatakan setiap harinya disiapkan adalah 12 armada yang menyalurkan kebutuhan air bersih di setiap wilayah yang dianggap mengalami kekeringan parah selama kurang lebih 3 bulan terakhir.
10: Ini teman-teman perangkat daerah juga sudah turunkan mobil, mobil pick up dengan menggunakan tandon. Ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter, itu ada, kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki, kemudian sekitar 12 barangkali mobil kecil, mobil pickup.
9: Gaswan menegaskan pemerintah Kabupaten Enrekang telah membentuk tim percepatan penanganan distribusi air bersih dan terus mengupayakan ketersediaan air baku dan memperkuat sistem distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah musim kemarau. Menurutnya, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
8: Demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk seluruh pendengar. Kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra. Dari Bumi Angin Mamiri, kita menuju ke Kota Lulo, RR Kendari. Di sana sudah ada rekan Yesi. Rekan Yesi.
11: Baik, selamat sore. Untuk informasi dari RRI Kendari, kami akan hadirkan wawancara Terkait dengan peredaran narkotika yang masih menjadi ancaman serius di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbagai modus jaringan peredaran juga terus menjadi perhatian aparat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam wawancara RRI Kendari bersama dengan Kepala BNN Kota Kendari, Bapak Isamudin, dipandu reporter Yuliana Linda.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Isamudin SHMH. Beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari terkait dengan jaringan dan ancaman peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara. Pak Isamudin ya. Ya. Oke, Bapak, seberapa serius ancaman narkotika di Kota Kendari untuk saat ini?
13: Peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan kita lakukan, tapi penyeludupan selalu saja ada, selalu saja ada. Peredaran-peredaran juga makin banyak dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah. Nah, masih sangat sedikit juga masyarakat yang mengakses menggunakan layanan rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
12: Nah, kemudian Bapak, kelompok usia mana yang paling rentan terpapar narkotika ini?
13: Kalau dari data kasus 2025 ya, untuk data kasus Sulawesi Tenggara, data kasus yang ada untuk usia 10 sampai 18 tahun itu ada 14 kasus. Iya. Kemudian yang terbanyak itu sebenarnya di usia 26 sampai 44 tahun. Mm-hmm. Itu paling besar angkanya. Menyusul usia 19 sampai 25 tahun. Jadi semuanya usia-usia ini berada pada usia produktif. Iya. Ya, dan banyak juga dari kasus-kasus yang ada kalangan generasi muda yang terlibat dalam peredaran. Mm-hmm. Baik itu menjadi kurir maupun sebagai bandar maupun sebagai penyalahguna.
12: Iya. Iya. Oke. Nah, kemudian Bapak, bagaimana pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara ini?
13: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, iya, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel. Yeah. Kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Mm. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu. Mm. Kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
12: Yeah. Nah, kemudian Bapak, apa modus baru yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
13: Belakangan ini kan memang marak kalau dari penyeludupan dari luar Sultra itu banyak yang melalui jasa pengiriman barang. Uh-huh. Kemudian ada juga yang lewat kapal laut. Uh-huh. Ya kan, pengawasan juga ini. Kemudian ada juga yang lewat bandara. Lewat jasa pengiriman ini biasanya mereka memanfaatkan lagi jasa transportasi. Uh-huh. Ya kan, Grab, Maxim, ya, untuk datang mengambil barangnya. Ini juga perlu diperhatikan, menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha jasa transportasi ini, agar pesanan-pesanan yang tidak jelas barangnya agar diverifikasi terlebih dahulu, dan ketika memang itu ditemukan hal-hal yang mencurigakan, ya sebaiknya dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ya, ya kan, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Ya. Karena jangan sampai yang disuruh ambil itu, karena memang banyak mereka memanfaatkan jasa itu. Hmm. Nah, kalau kami dari sisi aparat penegak hukum melakukan pengungkapan, mereka kan tidak tahu apa-apa. Ya, ya kan, mereka hanya dimanfaatkan jasanya. Hmm. Untuk mengambil paket, ya, misalkan seperti itu. Kemudian saat ini juga lagi berkembang narkoba dalam bentuk yang cair, ya, dalam bentuk cair itu disusupkan ke trik vape. Ya, memang dari kasus yang ada, ya, di Sultra belum ada pengungkapan kasus. Ya. Namun kami dari BNN dan Bea Cukai sudah pernah menemukan satu trik vape yang dikirim dengan alamat tujuan Kolaka, itu mengandung narkotika golongan 2.
12: Nah, kemudian bagaimana upaya BNN mencegah korban baru ini, Pak?
13: Jadi upaya kita sebenarnya penanggulangan narkoba ini selain penegakan hukum ya, selain penegakan hukum itu memang kita kuatkan dari juga dari sisi pencegahan dan dari sisi rehabilitasi. Iya. Nah, dari sisi pencegahan, bagaimana masyarakat-masyarakat yang belum terkontaminasi ini memiliki daya tangkal yang kuat, ya. Karena narkoba ini kan ya berlaku hukum ekonomi, ya, yeah. Kan ada permintaan ya ada penawaran, ya kan. Banyak yang membutuhkan di Sultra, otomatis juga para bandar akan menyelundupkan barang itu banyak masuk ke Sultra, yeah. Karena banyak permintaan. Nah kalau masyarakat kita juga ini memiliki kesadaran yang tinggi, yang kuat untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba, itu kan bisa menekan angka permintaan tadi. Nah harapan kita itu juga bisa membantu upaya-upaya pencegahan dan peredarannya.
12: Ya baik pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Isamuddin SHMH, beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
11: Ya, pendengar demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari terkait dengan peredaran narkotika yang masih menjadi ancaman serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Sunarti Mayesi, kembali ke rekan-rekan yang bertugas di RRI Toli-Toli.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Kota 5 Dimensi, RRI Palu. Di sana sudah ada rekan saya, Joko Nur Cahyo. Rekan Joko.
15: Baik, terima kasih rekan Andi Dur Samsu. Pendengar, menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut laporan Herleanita Surbakti.
16: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan hasil panen. Ditambahkan, keberadaan badan karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan Barantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
17: Nah, tentu dari badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Nah, jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
16: Sementara itu, penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yausen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
18: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sultan kita juga punya durian loh, gitu loh, yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
16: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah, dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
15: Pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nurcahyo Sujari, bersama Tenis Studio ada Eri Firmansa dan juga Juan Jordan Gintu. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Ancu.
0: Ya, terima kasih Joko untuk laporannya. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Arung Palaka, RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
19: Ya, rekan Andi Nur Syamsu.
0: Silakan, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini terkait kasus perceraian di Kabupaten Sinjai mencapai 405 perkara. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
20: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
21: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
20: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
19: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Sri Ulfa untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Semerbak, RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Bu Zuda. Rekan Bu Zuda. Iya, rekan Bu Zuda audionya.
22: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Berdasar dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong layanan kesehatan jiwa terintegrasi mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah sakit. Penguatan deteksi dini, pelayanan dan sistem rujukan menjadi fokus tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
23: Metode HKM untuk punya pemerintah sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem pelayanan kesehatan jiwa Kota Bau-Bau.
24: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM membangun sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi mulai dari pencegahan, deteksi dini, pelayanan hingga rujukan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam mengatakan, persoalan kesehatan jiwa tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. Masalah psikososial, gangguan jiwa, penyalahgunaan zat, kekerasan, hingga persoalan keluarga dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Sekda menegaskan keberadaan TPKJM tidak hanya berhenti pada rapat maupun dokumen administratif. Tim tersebut harus menghasilkan aksi nyata yang terukur dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
23: Metode

0: jika membutuhkan pelayanan kesehatan, puskesmas harus siap. Jika membutuhkan pelayanan lanjutan, sistem rujukan harus berjalan. Jika membutuhkan dukungan sosial, sektor terkait harus baik.
1: Lebih lanjut, Sekda mengatakan penguatan kesehatan jiwa perlu dimulai melalui upaya promotif dan preventif. Edukasi kesehatan jiwa harus diperluas ke keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat agar warga memahami pentingnya kesehatan jiwa serta tidak takut mencari pertolongan ketika menghadapi masalah psikologis. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong deteksi dini berbasis masyarakat dengan memperkuat peran puskesmas, kader, kelurahan, keluarga, dan jejaring pelayanan.
0: Pertemuan hari ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan kerjasama kita. Mari kita bekerja bersama. Bergerak bersama memastikan tidak ada warga Kota Bogor yang menghadapi persoalan kesehatan jiwa menghadapinya seorang diri.
1: Sekda juga menekankan pentingnya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Menurutnya, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang bermartabat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan langsung bersama rekan Datra Hasan terkait kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli, namun aktivitas nelayan untuk mencari nafkah di laut tetap berlangsung seperti biasa. Kita langsung dengarkan laporan langsung dari rekan Datra Hasan.
4: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Meski kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Toli-Toli, aktivitas nelayan untuk mencari nafkah di laut tetap berlangsung seperti biasa. Sejumlah nelayan mengaku tetap memilih melaut karena aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan asal Pulau Kabetan, Bram, mengatakan kondisi kabut asap yang terjadi tidak serta-merta membuat mereka menghentikan kegiatan mencari ikan. Namun, kondisi cuaca dan jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap menimbulkan rasa khawatir bagi nelayan. Sebab harus lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut, terutama ketika jarak pandang mulai berkurang. Nelayan berharap kondisi kabut asap dapat segera membaik sehingga aktivitas melaut dapat dilakukan dengan lebih aman dan nyaman.
5: Angin, ombak itu tidak bisa dilihat jauh-jauh, jadi kita bisa bisa ketemu lah begitu dengan ombak-ombak seperti itu, Pak. Kalau masalah takut tersesat mungkin tidak ya, tapi kalau seperti itu, kalau menyeberang langsung begitu takut, Pak.
4: Untuk itu, ia berharap kondisi lingkungan dan cuaca segera kembali normal agar aktivitas mencari ikan dapat berjalan tanpa rasa khawatir. Selain itu, masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berdampak pada kualitas udara di Toli-Toli. Demikian laporan Datra Hasan dari Toli-Toli.
3: Terima kasih Datra Hasan untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan news feature di mana kondisi udara di sejumlah wilayah saat ini mulai dipengaruhi kepulan asap yang terlihat secara visual di lingkungan masyarakat. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya saluran pernapasan dan kesehatan mata. Berikut selengkapnya dalam news feature disampaikan reporter Setiadi.
6: Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
7: Saudara, paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernafasan seperti ISPA, batuk, pilek, sesak napas, dan gangguan pernapasan lainnya. Asap juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata berair dan mata merah. Sesuai arahan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, telah diinstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan. Namun apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli Muhammad Faisal mengatakan, saat ini terkait kualitas udara, untuk mengetahui tingkat pencemaran secara spesifik tetap diperlukan hasil pengukuran dari instansi yang berwenang. Namun dengan kondisi asap yang terlihat cukup pekat, masyarakat sudah perlu melakukan antisipasi sejak dini.
6: Sejauh ini kita bisa memantau dari aspek visual ya, karena tentunya untuk terkait dengan kandungan-kandungannya tentunya kita membutuhkan beberapa literasi dari instansi yang terkait. Namun kalau kita melihat dari kondisi asapnya bahwa sudah sangat pekat, dan kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada bahwa asap ini kan disebabkan oleh salah satu faktor itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan, di mana secara teoritis bahwa asap ini sudah mengandung beberapa gas-gas tentunya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang sangat mengganggu untuk kesehatan, belum lagi partikel-partikel debu yang terkandung di dalam asap tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita. Iya.
7: Menurut Faisal, sebelum kondisi asap seperti sekarang, udara yang dihirup oleh masyarakat sebenarnya telah terpapar berbagai jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran, dan sumber polusi lainnya. Ketika paparan asap meningkat, tentunya potensi resiko terhadap kesehatan juga semakin besar. Untuk mengetahui secara pasti tingkat pencemaran udara saat ini, diperlukan hasil pengukuran kualitas udara. Namun secara visual, asap yang sudah terlihat semakin pekat, sehingga masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan diri.
6: Pada dasarnya udara ini kan sudah terpapar dengan berbagai macam jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran lain dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi ketika munculnya potensi peningkatan asap ini, dapat dipastikan bahwa potensi resiko itu semakin meningkat. Nah, kalau untuk memang mengukur kadarnya itu kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun kalau kita memang lihat secara visual mata kita bahwa asap ini sudah sangat pekat, ya mungkin dari itu kami sangat merekomendasikan kepada masyarakat bahwa kondisi ini memang sudah sangat perlu mendapat perhatian khususnya dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita mencegah dari paparan asap tersebut.
7: Saudara, dampak kondisi udara yang kurang sehat juga dirasakan di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Puskesmas Biau Jasman menyebut terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak-anak dan lanjut usia. Pada wilayah kerja Puskesmas Biau, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat, khususnya pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sekitar 4 bulan terakhir, peningkatan kunjungan mencapai sekitar 20%, baik pada kelompok lanjut usia maupun anak-anak. Kondisi debu, cuaca panas, dan udara yang kurang sehat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
8: Dari sejak 4 bulan terakhir ini memang ada peningkatan, sekitar ada 20% peningkatan, baik itu kunjungan pada usia lansia ataupun pada anak-anak, karena memang debu ataupun udara memang pada saat ini bukan hanya di Tolitoli tapi di Kabupaten Buol mengalami penurunan untuk dari tingkat kesehatan. Itu memang sangat berpengaruh kepada kesehatan, jadi bukan hanya pada anak-anak ataupun pada lansia saja, tapi memang mereka itulah adalah kelompok-kelompok rentan terjadi gangguan pernapasan, Pak. Sejak 4 bulan terakhir ini karena curah hujan memang tidak pernah turun di Kecamatan Biau, khususnya di Kecamatan Biau. Jadi memang kunjungan untuk kasus pernapasan ini pada anak-anak ataupun lansia ini memang banyak.
7: Paparan asap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Menjaga anak-anak dan lansia, memenuhi kebutuhan cairan serta segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan apabila muncul keluhan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap.
3: Pendengar, laporan dari rekan Setiadi dalam News Feature mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian kegiatan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis dan juga rekan Dava dan rekan Rio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa di Gema Saripati berikutnya. Selamat sore.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
10: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
11: RRI Ampang FM
10: 93 MHz.
12: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan membahas, yaitu mempergunakan waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima, yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis waginaka qabla faqri, manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Ini adalah merupakan dorongan kepada kita sekalian, karena hidup manusia itu tidak selama-lamanya akan menjadi orang-orang yang mempunyai harta. Ada masa-masa tertentu yang mungkin manusia akan menjadi pailit dan miskin. Terutama adalah apabila kita seorang hartawan selama di dunia ini, maka tidak sedikit pun harta yang kita punyai dan kita miliki itu akan kita miliki selanjutnya dan selama-lamanya. Ada waktu-waktu tertentu kita memiliki harta itu. Apabila kita misalnya meninggal dunia, maka harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu tidak akan menyertai kita. Kita melihat bagaimana manusia meninggal dunia, yang dibawa adalah hanya kain kafan yang harganya hanya beberapa ribu rupiah. Walaupun kita mempunyai harta yang melimpah, kita adalah seorang miliarder, kita adalah seorang konglomerat, tapi tidak seorang pun yang ditanam dengan hartanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita sekalian agar supaya menggunakan kesempatan kekayaan itu sebelum datang waktu miskin kepada kita sekalian. Apabila kita tidak menemukan kemiskinan selama di dunia, mungkin kita akan mengalami kemiskinan di akhirat. Sehingga hal ini kita perlu perhatikan. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa bagaimanapun kayanya seseorang, apabila dia telah meninggal dunia, yang dibawa hanyalah kain kafan. Pada waktu itulah kita akan mengalami kemiskinan. Hadis ini mendorong kepada kita sekalian agar supaya menafkahkan harta kita yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan harta yang kita simpan. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah itu, bukan yang kita simpan, yang kita deposito di bank-bank, yang kita investasikan. Semuanya itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kitalah akan mengalami kerugian itu sendiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita sekalian untuk memanfaatkan kekayaan itu sebelum datang waktu miskin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil." Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebuah benih. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tidak dia sia-siakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat tadi. Bahwa ketika kita menafkahkan harta kita, maka harta itu akan berkembang luar biasa karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menutup, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lagi pahala kepada orang-orang yang dia kehendaki. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa menggunakan kekayaan kita sebelum datang waktu miskin menimpa kita sekalian. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada kesempatan yang mubarakah ini, semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dan

sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian

0: buat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan, yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Ina, sakuya alina marisa miule.
3: Sapu aliman jobu, Ana.
2: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
3: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
2: Siaga alina langsung na celata, Ji.
4: Aku sekilo, telepon lusat bundi.
2: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
5: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wih, Ama, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat ya. Harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kamu tahu?
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya weh, saya pikir-pikir juga saya yang pakai. Ay, tidak jadi saya cekot lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat.
2: Mendengar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, untuk selanjutnya warta berita bersama Pro TV Jakarta kita akan dengarkan.
3: Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai panglima tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
6: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
7: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
7: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
8: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
9: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
8: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
10: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI, dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
11: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
12: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
11: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
12: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
13: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
12: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. This include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta...
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimba kreb bantop doang dari impana nenesi. Mudah-mudahan kita sampria tetap dalam keadaan sehat selalu. Eva biasa nyari acara si I, ya. Kita musrata muni ya. Mudah-mudahan top doang dari impana tidak kurang satu apapun ya. Sehat selalu. Siranyo pulo senyo. Salam hormat, salam kompak ya. Sehat sampria komnyo pulo itu nyo meradno sangkomi ya. Tam kekurang satu dan lain hal ya. Oke. Okay. Eva biasanya mengawali kebersamaan kita dari acara Bareta sih. Iya, Bare. Jadi Bareta, ta Bare. Ane Bareta, Bareta. Ya, ta tabe, ta Bare. Bareta, Bareta. Iya, jadi untuk Aya Ingku ya. Ajus Komi. Kat guru ngana saya basam. Ta, ya. Akhirnya siram ke ya. Nah, si tam tar dong eh ya renganam kita nganang kita rap guru asa itu bestu anak Melayu terus mau nganang ya akhirnya ngana tamun sani. Nah, jadi upayang kita supaya himba caranya bahasa bre bahasa tasi terus ya hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya kita rompe anak-anak kita punya remaja saat ini. Oke, si ya ana vea ya. Re arah jambatan San Serino.

Iya, ana vengi koropam bubuk ya. Saling kumai tazani kangku. Ternyata ya. Bamonzo se tetap monzo ya. Oke. Eva biasa nyari acara bareta nene si ya. Kita totok tau se musisa. Musga gagal fu. Ya. Rei sema deh. Pencipta lagu Tojo Una-Una ya.

0: Bung Ahmad Kaero. Iya, Bung Ahmad si pencipta lagu. Aduh, aneh seore Ahmad TCB-nya sekarang. Iya. Sekali lagi untuk Sampria Tom Dongeng RRI Impana, ya. Komi, Rento, Tonjira, aku istirahatmu sih ende. Ya ane Tom istirahatmu. Ya, tuh sare. Torom kerja angin sih baru rem kerja baksa Sampria, retom bela, retom sa jon nabunya retom wai kyuku sa kerja kyuku ya. Neklingan ya biar ojo saton tau se jeruk nipis. Ah jeruk nipis saya maksudnya adanya kena panas dikas keluar. Oke, sirata siranja rumah sakit saya nyereto ende aku sih bata nendong komi di rumah sakit ba pengin liu aku nang kini mai tuangku ya i aku sih i Ruslan. Ruslan kini mai tuangku karena tonya ro operasi ane sa ojo flili mai tuangku sekitar mai minggu suafo i sema deh nu kono potungku. Jadi sekarang aku refer rumah sakit tonya, jadi dah aku sih tonya dah valim tau rumah sakit tonya apa tamu beli. Oke, Ruslan, salam hormat, salam kompak. Mung ende lagu background kami itu ya, background kami itu ya. Iya, anak VAC ungkan janu. Oh bang, kau umbain dik. Iya, Bung Wardi, halo,
1: terkini cepat.
0: Halo makre bang Gorom.
2: Keribam tau.
0: Mak bertoa ya sih ya. Reform sabu bu ngorom hi.
2: Reo. Tata. Tata reform tu ya bu
0: ini. Ode ini. Ama.
2: Tata makam jaga kumpu. Jaga kumpu ini hi. Siapa jaga ana.
0: Jaga. Oh kumpu ya. Oke. Salam dem kumpu itu.
2: Sambil mang jaga kumpu dan mendoeng lagu sih.
0: Ya. Saki kira lagu itu.
2: Lagu nu tarunyi. Lebih baik. Tapi ya maksudnya.
0: Lebih baik re gitu. Oke, lebih ya.
2: Tapi ya sih dah katu kai re pakai ketua re dondo mas buang lekoro.
0: Ini parkor. Enggak tahu ujak kah?
2: Tare ujain jo.
0: Ah, maktong siran kalau ujan tambor itu nafingi.
2: Tare ujar ya, kau modal oleh ya.
0: Oh, nak kaljira aku tong siran kalau ujan as kumi itu nda.
2: Nano itu nusarunya. Repe madam fingi.

0: Rius nu apu.
1: Iya, nang lupa apu sih tuh jira ujat tu.
0: Oh, umbar totonya, umbar toton kebakaran eh.
1: Tapi Zani.
0: Oh, Risa Trino Vengi.
1: Pas saya tahu, Liu tuh jira ujat tom.
0: Se tuh jira nak busi busi na, bui bui bui, bah.
1: Bo ende.
0: Ye.
1: Bisa ganti lah gurunya.
0: Mayam. Yang penting ini ganti nu.
1: Saya lagu tu lirik anu itu ne rento ne eko jorap keka bukanya
0: lipu bae. Iya
1: tu ne eko jorap panai lagu hit
0: lagu
1: hit bisa iya lagu sirap katu kaitan ne kerumo panai saya jatan tinggal nu wetoli kakang gure nu bongka panai saya tahu lu yang ngarep di Indo i lela tandinggo uman iya.
0: Indo lela ratang bawa apa Indo lela si ratang mainnya si mana monjek tong eh aju semak aku tonya lo kremen si lo ton dalam di tas si tonya koreng
1: oh di tas ye
0: oh bis dong dong Indo lela tu don bunuh tu don
1: bunuh yang nu radionya itu dan dongnya itu Panre sejai santeng gure pombodo ohire bersama keluar. Tese ibu Nita, Manursin, tese jai ibu Megawati. Si bisa galo kompi. Biasa kumpu-kumpu.
0: Kumpu.
1: Oke, okay,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Wardi. Nda we bae ya. Nda we Jimmy. Ya, salam hormat, salam kompak toy. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum Pak Abah.
0: Waalaikumsalam Bunda. So ujamu muniri anu saya itu di Labuan.
2: Ih, barere ujar ke.
0: Oh, pindong. Suaraku bara mau ujamu ni mulai hama kasian yo. Putra Toer ini.
2: Panasan di sini.
0: Iyo, Putra Toer dia bilang dingin itu malam. Ah, dia tahu barak sang nangin kata tua itu, marnindi kos bengion toy. Dingin beliau. Oke, Bunda, silakan Bunda.
2: Minta lagunya Sinole.
0: Si Snowback ya. Nompel. Apalagi kalau ikan batu ini. Ikan batu ini. La ilaha illallah.
2: Dabu-dabu iris.
0: Iya. Dabu-dabu iris. La ilaha illallah.
2: Ya. Kirim-kirim.
0: Iya, Bunda, silakan.
2: Ada yang baru lewat yang di Popo Do'o. Ada Ustazah Rukmin, Ibu Megawati, Ibu Uga. Salam hormat, salam sehat. Buat Pak Abas sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Labia. Nah. Oke. Okay. Bunda Ratna ngena. Ah, kemudian dase jasi ketua RT Mas Buang Lakoro Fimba Kreba. Fimba Kreba. Nah, kemudian resiran ja pulo se enja. Jauh se kakang enja si Indo Fardi, Pak Fardi, ren pinuana dua buta ren ya. Ya si Om Pak Imbo, ya, ya si Kades Malino hima banyak rebang kami pak kampu, ya. Neklingan. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah, tau marnidin ena toong si kapan. Ih, gitu. Ini masa kerja bang, kau itu jah?
3: Alhamdulillah.
0: Eh, Oma?
3: Hei, rendunda Oma, hei, rendunda. Di sini-siti, hei.
0: Ah, sahabu, Mika. Oma.
3: Sahabu, kono lagi. Rondo di beku.
0: Buka main, Mama. Oma. Ah. Oma, mau pisik kau nih.
4: Rondo di beku.
0: Rondo di beku, Oma. Iya, mungkin mati beko i.
4: Iya.
3: Blere potato.
0: Ya Allah, ya Rabb. Meladai.
3: Berlagu.
0: Sekore. Silakan.
3: Penusin liu ngena.
0: Iya sih biasa ngodi Pak, biasa. Oh, iya. Yang ini ronggoni ngena, ronggoni bae to tidak kompon.
3: Aduh. Janda tua rep.
0: Re, re kojo.
3: Nah. Janda tua teh. Nyentuh murah. Jago enggak om.
0: Oh ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Iya. Iya. Itu lupa dulu.
0: Iya dondong ya.
3: Janda tua.
0: Janda tua.
3: Jadi anak murah kan. Nu ibu Ratna, Ramzia, dulu janda kusut ini bergabung ke ini buar.
0: Yang ini. Yang
3: buar.
0: Rengena patroli kojo libun.
3: Oh iya.
0: Libun komena.
3: Oh iya. Karena romoi mau bergabung kan kalau iya. Komodo.
0: Iya, iya anu, enggak mengkumpul sih enda toy.
3: Oh iya kan. Saya jare kumpul. Tak abu doy terus apa?
0: Saya.
3: Tayo arab ngeso.
0: Dah, tamam ngeso. Yang leo ngeso, leo.
3: Bah, yang leo. Kau tahu je pulau saja, kau kembu tu saja, Indo, dalam sehat. Okey, dah sejak lima kemarin dalam sehat diri hari ada no, aku berulang lah dalam sehat. Okey, sampai ya, dapat terkutual.
0: Ekonomi? Kerja aku terus saja.
3: Oh, anu,
0: dodok
3: kiku
0: ya tempo
3: eo.
0: Iyo,
3: pasti kurang.
0: Sekali aja kiku gede, pas tuh babuno ngau ini dan.
3: Iya, pasti popo jiw ngau. Iya, tuh babuno.
0: Tahu jangan anim ngau, anim anim sia, bah.
3: Aduh, bubu.
0: Soa.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Putra Toer, orang tua kita ya, atau Om Din ya. Kemudian ada Oma, sehat selalu Oma. Anek rongkoni beko Oma harus tutunda istirahat ya. Terus ya, Putra Toer sehat selalu ya. Panjang umur ya Opa berdua dengan Oma. Ya, bisa menikmati hari tuanya. Ya, oke.

0: Tunggu arti ngenare lagu korong ngenare putra ngomongnya kojorap kika ha. Terima kasih Mobis dan meng sa meng nyonggok nyam kumpu mem peti anaknya anait iya. Oke okay. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, bunda. Kereba
1: Madago.
0: Oke okay, silakan bunda.
1: Yang biasa.
0: Yes siap. So diputar tadi.
1: Oh sudah.
0: Sudah.
1: Oh saya kira sama orang siapa. Soalnya baru santai saya ini.
0: Dari mana bunda?
1: Kan adik ini ya. Tahu sendiri baru buat terima gaji tadi. Jadi dia pagi turun di makam.
0: Wah pagi itu ya.
1: Gitu.
0: Oh iya iya. Gak
1: lama turun ke gaji. Nanti tadi dia terima lebih gaji.
0: Bah iya. Cair kalau itu cair.
1: Dia mau bicara di situ.
0: Ya.
1: Pokoknya nanti umur panjang betapa Bangkarau ke sini sayangan.
0: Oke siap. Siap.
1: Insya Allah.
0: Baru
1: pakat dulu ah.
0: Siap. Oke.
1: Mama tua sayang. Assalamualaikum mama tua. Dari Bu Megawati mama.
0: Iya.
1: Panutin Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Eke, dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali. Ende, putar lagu baru, putar yang baru ah.
0: Oke, okay, siap.
1: Lagu yang baru karena itu orang peminta jadi putar aja saja yang baru, pokoknya yang gagah.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Okay. Terima kasih bunda. Iya, ada bunda pelagu. Tenang. Iya. Oke. Okay. Halo.
2: Halo juga.
0: Aduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bagaimana kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Iya. Iya, oke abang, silakan.
2: Biasa-biasa saja.
0: Iya, lagu biasa-biasa saja ya. Iya. Iya. Oke.
2: Bandara Tanjung Api.
0: Iya, siap.
2: Ya mungkin pertama-tama ada Ibu Ria, bersama keluarga, ada juga Papa Ros, ada Pak Nusin, ada juga ada Ibu Eli, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Terus juga ada mama tua.
0: Iya.
2: Salam sehat bersama keluarga juga. Ibu Ratna Labuan. Dan seluruh pendengar juga RRI tanpa terkecuali mana saja berada, salam sehat. Buat Bu Eli dan keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk ya abang dan dasi randa wem kuni henda. Ya, dasi sema. Sema to piana i guys mbah bengire ya. Kemudian rek nonton poa ungkar motor. Aduh. Omongnya tahu he. Itik sehat selalu, panjang umur murah rezeki komi ya. Kemudian resi paya, sehat do indon zulna nu banggala ya sehat selalu. I bungpui. Ha. Ya, maksudnya itu pembianan iya he. Dan seja toko adat Om Kude ya. Salam hormat, salam kompak untuk kau bisa beri arinda ya. Kemudian resira renanu saya danu korontoba korontoba ya tompontoba maksudnya korontoba tompontoba i pa i sema deh pa i Ziva ah, Bung Ende salam hormat, salam kompak ya. Semoga kita tota kita tobre esi ya. Khususnya ya nganang kita nerap ke ya yang bahasa bahasa ta bahasa bre karena ses anu tebus tuang kita ya. Memang itu yang perlu. Kemudian salam sayang untuk mama ya, mama tua sehat selalu mama ya, panjang umur ya mama, tetap ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siranjal buan senja. Siranja dondo ya, siranja nu blotong, sila labilo, sila lanu sasangan saya Labone Ratu ya. Salam hormat si Raja Jompi sen. Weh sen dek dek dek sasang sen dek dek rebu yu hendek weh bae ya weh Jimmy pokoknya weh Mpera hendek weh Toli ya weh Kuni weh Sapo weh Bone ya ah, ya salam hormat salam kompak ya. Nah kita ne sa rapke yang kita basang kita basa ta ne rapke yang kita basang kita basa bre ya karena oyo share pang mengendok kita tebus tuang kita ruyu si dan basang kita ya. Jangan malu dengan bahasanya kita sendiri karena rapke yang kita basang kita ga hilang yaumu dan anem hilang mau basang kita tarem top ta tarem tom lai tarem to bre ya. Jadi jangan ya ajus sebe rap guru nganam ta ya taruhlah barangkali bo barangkali vima tetap harus paksakan harus nzani jerem ta lok tahu Jawa nyoyon tahu boros sirembas Jawa tahu Bugis nyoyon tahu boros sirembas Bugis tahu sa tahu Gontalo ya ane nyoyon tahu siram bahasa Gontalo karena itu diajarkan resira ya jangan sampai menghilangkan budaya kearifan lokal. Nah, jadi kita saja ne kita dari kampung kita rengana saya hama usah tahu basta. Nah, ini karena orang tua tidak mengajarkan. Tapi coba anak guru kan untuk bos tua saya kira-kira. Oke, okay. Iya, Bunda si lagung komi.

tongo sembuyumu. Nah, untuk siratonya rumah sakit ini nih si ya, nanto menginap di rumah sakit, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Melelevamun insyaallah. Nah, ya, dan untuk sirala bilo lai bundaria, kemudian siranda pusung da pakampu, sirarenu umbasangan, siranjanu

Patoyan, bagaimana Kariba? Mudah-mudahan tetap tetap dalam keadaan sehat selalu. Isim adik Ibung Darman ngena, Bung Darman, ende aku si Bung Darman alias Papa Zia, ya, Papa Zian, minta tolong Bung Ende, ya, putar ke aku lagu siapa deh, Bung Taslim, Ane Kuncani, ya, Ane Kuncani Ba Impia, ya, Bulan Cina. Oke, kemudian Rei Bung Ender White. Tanya Umbai Bung Ender White sih, Maktarim Mokrebang. Iya, oke, Umbam Ender White, Maktarim Krebang Komi. Rei Palangan saja,

Iya. Rese jai enggak ento pipi. Ya Pamunawar Mapu. Ya pencipta lagu Tojo Una Una, Rei Bung Taslim, ya Bung Amat. Bung Amat tarik deh, korang betan nonton, korang betan dong, kira-kira di mana korang ini sih.

I siapa deh? I Indo Indo Inal. Ya, Indo Inal. Salam hormat, salam kompak kami. Bungende kam dua I Pak Inal sih kam tunggu sampai kupuhi deh, renu oyang kupuhi deh. Dari seputaran Tingko, ya. Dari kukung kodi toh, saya kampung. Natam tar kampa toh ne, ner harap pa darata uli. Nah, jadi ya, memang harus kampa kuku. Oke, Indo Inal merapi lagu I siapa deh? Lagu I, saya lagu nak merapi siapa deh? Satu sana. Broko. Bukan main katuk di Pak Inal ini ya toh apa ngam rokok nak kau bukan main ya kemudian Rei sema deh I Bung Joni toh

cili itu sewa motor. Baik kau yang cembung uci. Ah, kemudian I Pak Malik, Pak Malik siro Panisa. I bang nak kiri bang kau mak tari mu lolo kau misi. Rese jasira lanu Bonerato sih, Bung Omato ya. Salam hormat, salam kompak. Owner Zulfikar Musik. I resi Om Din, resi Pandang, dasi Opa Gaul. I Mama kembar, Papa kembar. Salam hormat, salam kompak. Siranya sanasi sih indah ya. Ya mudah-mudahan tetap dalam keadaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Iya. I sema deh. Sirandanu Pameli. Ya. Pameli. Bung Ende. Bang Maya aku berapi lagu nu merayongga. Boleh. Sirandanu Safoku. Ya. Rei. Sema deh. Pak Zul. Pak Zul. Om Zul, Om Zul. Bungende, aku si Zul. Kikio sira Om. Ya. Salam hormat, salam kompak atas komit lah. Ya. Aman sih, aman. Ya, salam hormat, salam kompak. Putar aku lagu Merayongga. Ya. Bungende. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Lanjut kita. Si. Lagu Anin Caningku Ba Impia. Ternyata tancani nantin rom pencani baim pia sih.

Iya, dan pendengar, terima kasih untuk Sampria, Tom Dong, Rimpanan, NSI, insya Allah meradino sang kita, serata muni kita, refuling kami setangun, ya. Saling mendoakan kita, murah rezeki kami, seja aku, ya, murah heja rezeki ku, sehat kami, sehat seja aku. Dan tetap kita menjaga silaturahmi. Sekali lagi, Nehemia, galo basang kita, ya. Ne rap ke bam guru nganam basam basta basa bri ne karena itu basan to bestua ane tamore basan to bestua ya tamore ngana to memproem basa bri basta sudah hilang mo puelit dah hilang mo ya. Jadi sekali lagi ajus CB ne rap ke bam guru ngana rap kasa nganam anu rap pemain rap kasa ya. Jangan karena isi identitas kita suku torerem panahi reto jo una-una ini identitas kita anim hilang mau identitas kita tamur tau to jo una-una ya. Ya jadi sekali lagi Nehemia ya guru ngana basta basa bri ya. Oke, terima kasih untuk Sampria Tom Dong Erin Impana, mohon maaf andai salah tuntu. Aku Siwanguni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam tabik.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Hanya siap. Mas Yudi. Mm-mm. Mas Yudi boleh salam ya?
3: Tiga ya.
2: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
4: salam Rindu NKRI.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama, terima kasih.
5: Terima kasih, Pak Ahmad.
3: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Negrita.
4: Lagunya aku pernah menunggumu. Beda
3: iya, dong. Pokoknya orang menunggu nih.
4: Ya ngono keneh.
5: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
4: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek.
3: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
4: kerjanya tiap hari
3: kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
5: Soalnya.
3: Aku seumuran Nanda.
4: Kasihan deh ini. Kepedean ini.
5: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
3: Sebentar, iya Bang Benijo.
5: Benijo.
3: Udah pernah ke provinsi mana aja?
5: Provinsi ke Sulawesi.
4: Indonesia ya. Ya
5: hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
3: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
5: Bukan maksudnya bukan provinsinya ya, di
3: kotanya.
5: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
3: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
5: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
3: Hampir seluruh Indonesia ya.
4: Pernah.
3: Otodidak atau ada garis
4: ada guru vokal atau
3: keturunan
4: musik gitu?
5: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
3: Oh serius?
4: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
3: Iya, iya, iya.
4: Ngerti nggak Mas Yudi?
3: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
5: Ya, jadi kakak.
3: Bukan darah ya?
5: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
3: sama ternyata. Kakeknya Idang.
5: Idang Rasidi.
3: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
5: Iya, berarti maksudnya ada.
4: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
3: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapurnama Sari.
5: Terus
3: aku bilangin happy record nanti ya.
4: Mangkel kok Mas Yudi.
5: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya kan?
3: Dari Oma di Solo tadi.
5: Di Solo. Jadi kalau dari
3: Bu Oma
5: dari lagu dari Melvoice itu yang paling sukses ya
4: Putri
5: selain
4: Putri Biru,
5: Cinta Dua Kali Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Di Semarang pernah hits di Semarang
4: lagu.
3: Sahabat-sahabat Melvoice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
5: Iya.
3: Oke.
5: Untukmu Sahabat.
3: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
5: lagu favorit. Dari album apa dari?
4: Terserah. Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
5: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
3: Olahraga favorit.
5: Olahraga favorit.
3: Tinju kayaknya nih ya.
5: Saya kayaknya itu.
3: Kok ketawa sih?
5: Enggak. Olahraganya saya lari.
3: Lari ya.
4: Dari kenyataan. Yang penting enggak lari kenyataan.
5: Enggak lah, jogging aja jogging.
3: Jogging ya.
5: Jogging sama renang.
4: Olahraga paling murah meriah dan enggak. Sehat.
3: Iya, tahu.
5: Tuh, kita tuh denger tuh.
3: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
5: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
4: Cintaku pada.
3: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Oh, gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
4: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada. Yeah.
3: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
5: Salah satunya.
4: Salah satunya kan tadi
3: bilang. Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
4: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
3: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda?
4: Mas Julian.
3: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
6: Ya.
4: Iya mas, tunggu yang undang kan?
3: Tunggu diundang ya Ari ya, ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
4: ada
3: juga akan diundang
4: juga kan? Gitu ya mas Ari ya.
3: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
4: Teteh kesayangan
3: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
4: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Oke.
7: Kakeknya,
4: kakeknya Julian sama kakeknya
3: Idang Rasidi
4: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
3: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
3: Oke,
7: udah
3: siap.
4: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
5: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
5: Aduh pangestu. Pangestu.
3: Kumaha damang apa dong jawabannya?
4: Rampes.
5: Rampes.
3: Seriusan?
4: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
5: Gimana kan Teh? Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
5: Kenapa?
4: Pangestu boleh.
5: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
5: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
4: Yang terbaru Teh.
5: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
5: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
3: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
4: Nanti dijawab.
3: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
5: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
5: Aku pernah menunggu.
3: Aku pernah menunggu.
5: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
5: Oh, aduh. Mantap nih nanti malam.
4: Mantap ini
5: diputar terus nih kayaknya.
4: Bakal diputar terus nih.
7: Ya, pas sukses deh untuk.
5: Amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lah.
5: Nanti dia sama Ita kita rencananya.
4: Siap.
7: Mbak Ita juga.
4: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
5: Ismail.
7: Pas salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
3: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
3: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
3: Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh. Oma Ana
4: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
8: Mbak Ita Purnamasari,
4: iya,
8: cintaku padamu
4: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail ada Soko.
3: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
3: Oh gitu.
4: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
3: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
4: Jarinya di smoothing Teh.
3: Kok Teh?
4: Iya Oma.
3: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian The Krita?
4: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
5: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Okay. Iya, dekrit presiden ya.
5: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
5: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
5: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
5: Iya.
8: Bapak
5: dari Bangka Belitung.
3: Kakek?
8: Oh,
3: ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
5: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong. Karena kita kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabu Muli.
5: Oh.
4: Oke.
8: Okay. Gitu. Kira-kira
5: gimana, Yuk?
8: Kapan ke Prabu Muli ya?
5: Hah? Kapan ya?
4: Tinggal tunggu undangan.
5: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
3: Siap.
5: Manajer saya.
8: Iya, Yudi Israel. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
5: Iya. Oh, baca lah itu ya, kita.
8: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
5: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Apa bagaimana tuh mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, nggak apa-apa gitu deh gitu ya.
3: Siap, nah, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
5: Amin.
3: Siap.
5: Makasih ya, Yuk.
8: Terima kasih, Mama. Kita, Mas Yudi.
3: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
4: Siap.
8: Kirim salam untuk Ibu Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
3: Karena belum ngirim pempek ke sini, jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
5: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
3: Wah, gitu ya.
5: Bukan nah, suka lagi.
4: Jawab, ya.
3: Siap.
8: Oke,
5: yo.
8: Salam-salam sehat semuanya.
5: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
4: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
5: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
3: Jiwanya nggak pas ya.
5: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
4: Tapi intinya satu shift kelar ya.
5: Satu shift
4: itu ada 6 jam.
3: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
4: Ya maksudnya sama musiknya.
3: Mas
4: Yudi.
3: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
4: Sian deh.
5: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
3: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
4: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
3: Ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendiri mah ya gak mungkin lah.
4: Sekarang ini ada itu ya?
5: Ada matador ya.
3: Ada matador?
5: Iya, biasanya ada matador gitu.
3: Jadi kalau enggak, tapi pernah gak? Kalau zaman dulu mungkin ya?
5: Oh enggak, justru zaman dulu gak pernah lupa.
4: Gak pernah lupa ya?
5: Gak pernah lupa.
4: Seiring
3: bertambahnya usia.
5: Tapi enggak lah, enggak boleh. Kalau kita nyanyi ya pasti ada.
4: Kalau nyanyi profesional tuh harus
5: hafal.
4: Harus hafal dimanapun dan sama siapapun.
3: Iya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
5: Ya mungkin. Iyalah
3: ya kan?
5: Iya kan?
4: Gak cuma apalagi, curian, apalagi juga seneng lagi.
5: Apalagi dikirim ke sini ya.
4: Apalagi gratis, woy.
3: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana dulu, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
4: Selamat malam, Bu Fatmawati.
3: Wah, oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
4: dengerin lagi yuk.
3: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
4: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
5: Itu. Untuk Musahabat boleh?
3: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
4: Boleh aku yang request Putri Biru.
5: Ku Punya Cinta boleh.
4: Yaudah.
3: Ku Punya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
4: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
3: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: oh, Elsa NTT. Selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Selamat malam om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar
3: tante
1: baik.
3: Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selamat,
2: berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian. Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke. Ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini.
2: Terima kasih Elsa.
0: Silakan
2: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
1: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
1: Ada siapa lagi?
2: Udah itu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu, kembali ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
3: Iya.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga tetamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
2: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
3: Pertanyaannya, ya. Mas Yuri, salam dong.
1: Boleh silakan.
2: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
1: Mas Julian?
2: Waktu itu
4: tahun, kalau
2: Manggung.
4: Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya?
2: 90-an ya?
1: Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya?
1: 90-an.
2: Oke.
1: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana.
4: Album
2: perdana.
4: Iya, album perdananya itu
1: sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
1: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
1: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
1: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
1: Terluka.
2: Ya sudahlah ya.
1: Ya sudahlah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
1: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.

0: host gitu.
1: Oke, okay, ditunggu ya.
0: Cukup sama penyanyi aja gitu ya.
1: Siap.
2: Oke, okay, oke.
0: Ya, sukses selalu buat Bang Julian dan yeah, saya menyapa terima kasih buat Pak Benny juga.
2: Makasih.
0: Rida sama Pak Udi Reto.
1: Oke, okay,
2: ya, makasih ya.
3: Oke, okay, ya.
1: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
3: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
3: Siap.
4: Yeah. Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya, yeah, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh, okay, lagu-lagunya itu.
1: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
3: Wih,
1: sadar.
4: Ya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu
1: wajah-wajah. Oke, okay, siap.
3: Mantap.
4: Yudi, Mas Ibang, Mbak Ita dan Bang Julian. Selamat malam.
3: Yeah. Okay.
4: Yeah, ini okay. Bang Julian.
1: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah, halo-halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian,
2: yeah,
4: apakah anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
1: Oke, okay,
3: okay,
1: siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
1: Oke, okay,
4: di video, okay, di ini, yang di kaca HP-nya ini.
1: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu
3: daerah
1: lah ya,
3: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya gitu Bang Mas Yudi.
1: Oke.
4: Oh gitu aja Mas Yudi. Salam.
1: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
1: Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian the Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga rups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus cuman dia lebih ke arah olahraga ya jadi bola gitu basket gitu jadi senangnya di olahraga pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
1: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Oke.
3: Jadi di panggung
1: ya.
3: Show ya saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
1: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
3: Ya. Siap.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Halo. Sari sama-sama Jawa Timurnya. Ya, kalau kami
3: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
3: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita
3: lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
3: Bapak Juwari Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong.
3: Terima kasih.
1: Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
3: Kediri.
1: Kediri ya.
3: Kediri. Masalahnya
1: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
3: Salam kenal kembali untuk Rini.
1: Rini. Tomboy ya Rininya.
3: Itu film Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, dari salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
3: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
3: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi
1: kan
2: ini.
1: Kan grupnya ada K3. Ya ada Azra.
2: Kok
1: tadi ini gimana? Sih. Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
2: Baiklah.
1: Ada satu lagi yang sama Rita Dinakan dia apa namanya?
3: Sama Sarwana.
2: Aras.
3: Dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Oh di oke. Okay.

0: kita dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Oh belum nanti, oh, pokoknya
0: ini surprise aja, ya.
1: Surprise. Surprise. Aja.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari, pura-pura nggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Langsung pokoknya di semua ya, platform.
1: Sukses terus ya Ju.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga, semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Enggak berasa, Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Maklum, Mas.
0: Apa?
1: Lah, kan sampein situ tuh wir, Mas. Tak bales
0: ya. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Ramai, saya Yudi Ismail.
1: Kita Purwamasari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Dan pendengar, kita cukupkan untuk ke Ruang Rindu Perjaringan malam hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Tadi juga kita dengarkan ada yang dari Palu gitu ya, yang ikut.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
2: Pendengar, Anda kembali mendengarkan 93 FM Radio Republik Indonesia. Pada usai tadi telah kita ikuti bersama program acara Ruang Rindu Berjaringan. Kami hadir kembali dengan pilihan musik hiburan pengantar istirahat.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siaran hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

東京スマイル。Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Dan kembali lagi saya Nisa Fira menemani Anda di pagi hari ini di Kamis pagi 8 Oktober 2026. Di hari yang baru, kesempatan yang baru, dan tentu saja ada banyak harapan ya yang ingin kita titipkan untuk hari ini. Apapun aktivitas yang sudah menanti, pekerjaan, sekolah, mengurus keluarga, berdagang atau menjalankan rutinitas lainnya, semoga semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan saya Nisa Fira menemani pagi Anda dengan program yang sudah kami siapkan lengkap dengan lagu-lagu pilihan untuk mengawali hari Anda. Semoga setiap lagu yang mengudara bisa menjadi teman perjalanan, teman bekerja sekaligus penyemangat ya untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, kita awali pagi ini dengan doa dan harapan. Semoga hari ini hati kita diberi ketenangan, langkah kita dimudahkan, rezeki dilancarkan, pekerjaan diselesaikan dengan baik, dan orang-orang yang kita sayangi selalu diberi kesehatan. Dan pendengar, jangan lupa bersyukur untuk pagi yang masih diberikan, sebab bisa membuka mata, menghirup udara pagi, dan juga berkumpul dengan keluarga. Kembali menjalani aktivitas adalah nikmat yang luar biasa. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana dengan menemani pagi Anda dengan informasi, sapaan hangat, dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan khusus untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat menjalani hari Kamis. Semoga hari ini membawa banyak kebaikan, keberkahan, dan juga kabar bahagia. Dan pendengar, seperti biasa kami akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu nuansa Islami. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."

sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah. Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah.

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Jangan ini Maleo ini dijadikan sebagai nama maskotnya saja. Mereka pasarkan di luar bahwa kami punya Maleo dan segala macam. Tapi tidak ada perhatian khusus.
2: Namun belanja operasi tidak semata-mata diperuntukkan bagi kebutuhan birokrasi, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas daerah.
3: Jadi berdasarkan data laporan dari teman-teman SDMPKH di berbagai titik ketika mereka melakukan pendampingan dan menemukan ada temuan itu, maka itu untuk sementara waktu dihentikan.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Habitat burung maleo di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan belanja operasional dalam RAPBD tahun 2027 tetap berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Inilah Lintas Sulawesi Tengah, selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Habitat burung maleo di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Keberadaan burung endemik Sulawesi yang terancam punah tersebut perlu mendapat perlindungan serius dan berkelanjutan.
4: Ketua Lembaga Pengelola Konservasi Desa LPKD Singgani Azir mengatakan perlindungan maleo harus dilakukan secara masif, terutama di tengah masih adanya ancaman perburuan telur maleo. Menurutnya, pengawasan terhadap habitat dan lokasi bertelur harus diperkuat untuk mencegah semakin berkurangnya populasi maleo. Azir menegaskan upaya konservasi tidak cukup hanya dilakukan di kawasan habitat maleo. Edukasi mengenai pentingnya menjaga satwa endemik Sulawesi tersebut juga perlu digencarkan di tingkat pendidikan, sehingga generasi muda memahami bahwa maleo merupakan bagian penting dari kekayaan alam yang harus dilestarikan.
1: Jangan ini maleo ini dijadikan sebagai nama maskotnya saja. Mereka pasarkan di luar bahwa kami punya maleo dan segala macam. Tapi tidak ada perhatian khusus, dan harapan kita itu ada perhatian khusus dari pemerintah. Kemudian kita kerjasama, kita buat seperti apa itu maleo itu. Infrastrukturnya bagaimana, jangan sampai juga nanti kita membuat infrastruktur yang menggai, tapi hanya mengganggu mereka beraktivitas.
4: Sementara itu, Camat Gumbasa Afif Sunusi mengungkapkan, pemerintah kecamatan telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelestarian habitat burung maleo, termasuk memberikan dukungan terhadap kegiatan komunitas lokal dalam bidang konservasi. Namun upaya ini diakui masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.
5: Untuk wilayah Gumbasa itu kan ada 3 titik itu, Pakuli, Saluki, Desa Umu, ya, dan Desa Tuba. Tapi yang agak dia banyak itu di Pakuli dengan Saluki. Nah, untuk itu dijaga kelestariannya, jangan sampai punah dan dilarang orang untuk ambil-ambil telur. Jangan sampai habitat maleo terganggu. Ada 16 hektar kawasan untuk tempat bermainnya burung maleo ini.
4: Camat Gumbasa berharap keberadaan maleo di Desa Pakuli Utara dan sejumlah desa lainnya dapat dikembangkan sebagai potensi daerah berbasis konservasi. Habitat maleo juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan pelajar, serta dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata edukatif tanpa mengganggu kelestarian habitat dan populasi maleo di Kecamatan Gumbasa. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar, burung maleo merupakan salah satu satwa endemik Sulawesi yang keberadaannya perlu terus dijaga dari ancaman kepunahan. Sebagai satwa khas Sulawesi, upaya pelestarian tidak hanya dilakukan melalui perlindungan habitat, namun juga dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sejak usia dini, agar satwa dilindungi tidak diburu maupun diperdagangkan. Pengendali ekosistem hutan muda BKSDA Sulawesi Tengah, Dolvina Desi mengatakan, pihaknya terus mengenalkan satwa endemik kepada anak-anak, termasuk maleo, agar generasi muda memahami pentingnya menjaga dan melestarikan satwa yang dilindungi.
6: Itu kami mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka diajarkan sejak dini untuk menjaga dan melestarikan satwa-satwa ataupun tumbuhan yang dilindungi. Selama ini adik-adik yang berkunjung ke kantor BKSDA, kami memperkenalkan ke mereka satwa-satwa endemik atau satwa khas yang ada di Sulawesi, terlebih khusus Sulawesi Tengah, supaya mereka bisa memahami, bisa mengenal langsung, bisa mengerti bagaimana cara menjaga, bagaimana cara melestarikan hewan-hewan yang dilindungi.
0: Menurut Dolvina, selain Maleo, satwa endemik Sulawesi lainnya yang dikenalkan kepada anak-anak diantaranya Anoa dan Tarsius. Sementara itu sejumlah satwa hasil penyitaan dari masyarakat yang berada di kandang transit BKSDA seperti kaketua jambul kuning, elang, kura-kura, dan buaya hanya ditempatkan sementara sebelum menjalani proses rehabilitasi maupun dikembalikan ke habitatnya. BKSDA menegaskan keberadaan satwa dilindungi bukan untuk diburu atau dipelihara secara sembarangan, melainkan harus dijaga agar tetap dapat berkembang di habitat alaminya. Pendengar, dalam mencegah punahnya satwa endemik burung maleo, pemerintah desa Balinyara, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una mengimbau dan mengedukasi masyarakat setempat untuk tidak memburu burung maleo. Terkait hal tersebut, berikut wawancara reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama Kepala Desa Balinyara Anwar.
7: Ini terkait dengan terancam punahnya satwa endemik yaitu burung maleo. Ada tidak upaya yang dilakukan Bapak sebagai pemerintah desa untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak memburu burung maleo karena dikhawatirkan akan punah, Pak?
8: Jadi kami pemerintah desa itu sudah menghimbau kepada masyarakat saya, terutama di Taman Solo sana, saya bilang ini barang harus kita lindungi. Karena ini menjadi satu ciri khas lambang Tojo Una-Una dan ini perlu kita lindungi di masyarakat semua sama-sama menjaga.
7: Apa tantangan dalam upaya menjaga habitat maleo ini, Pak? Ada tidak tantangannya?
8: Ini menjaga habitatnya maleo ini, tantangannya ini waktu musim kemarau. Ini yang menjadi tantangan besar. Maleo ini apalagi kalau di musim panas begini, kebakaran amat. Makanya maleo ini akan lari. Lama baru dia akan pulang. Apalagi maleo ini dia memakan ini kamiri. Nah, dia bisa berpindah itu apabila timbul kebakaran atau makanannya kurang.
7: Bagaimana dengan peran pemerintah, khususnya Bapak sebagai pemerintah desa?
8: Upaya memang pemerintah memang selalu memberikan, menghimbau sosialisasi kepada masyarakat untuk kita menjaga bersama. Jadi kita bisa juga mencegah ini kecuali tidak ada pencegahan ini supaya tidak ada penjualan telur maleo. Kalau tidak ada penjualan telur maleo, otomatis kalau di situ kita cegat, makanya masyarakat tidak akan berburu tentang telur maleo ini.
7: Terima kasih, Pak Kades.
8: Sama-sama.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan belanja operasional dalam RAPBD tahun 2027 tetap berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya, laporan Miftahul Jana.
10: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido menjawab tanggapan umum sejumlah fraksi DPRD yang menyoroti perbedaan proporsi alokasi belanja operasional dan belanja modal dalam RAPD tahun anggaran 2027. Yang menegaskan, struktur belanja daerah perlu dilihat secara komprehensif berdasarkan tujuan dan manfaat yang dihasilkan. Dalam rancangan tersebut, porsi belanja operasional mendominasi hingga Rp3,82 triliun atau setara lebih dari 77% dari total belanja daerah. Sementara belanja modal hanya dianggarkan sebesar Rp488 miliar. Dalam jawaban gubernur yang dibacakan, Reni menegaskan bahwa belanja operasional tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan birokrasi semata.
2: Namun belanja operasi tidak semata-mata diperuntukkan bagi kebutuhan birokrasi, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas daerah. Di dalam belanja operasi selain terdapat belanja pegawai yang merupakan belanja kebutuhan birokrasi, terdapat pula belanja-belanja yang penerima manfaat langsungnya adalah masyarakat.
10: Beberapa program prioritas yang dialokasikan melalui belanja operasional, diantaranya belanja beasiswa, belanja bantuan sosial, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Reni menuturkan, komposisi belanja daerah ini menunjukkan bahwa sebagian alokasi belanja operasional daerah difokuskan untuk memperluas akses pendidikan serta mendukung kesejahteraan warga. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja modal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang.
0: Dinas Sosial Sulawesi Tengah menemukan ribuan keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial yang terindikasi terkait aktivitas judi online. Bantuan terhadap KPM tersebut dihentikan sementara, namun pemerintah memberikan kesempatan klarifikasi dan verifikasi ulang apabila ditemukan kekeliruan data. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
11: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial terindikasi terkait aktivitas judi online. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Abdul Ghafar Malo mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Kota serta pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, di Kota Palu terdapat sekitar 5.157 hingga 5.167 KPM yang terindikasi terkait judi online. Selain Kota Palu, temuan serupa juga tercatat di Kabupaten Parigi Mautong sebanyak 7.197 KPM dan Kabupaten Toli-Toli sebanyak 2.585 KPM. Menurutnya, data tersebut ditemukan melalui proses pendampingan dan pemantauan terhadap penerima bantuan sosial di lapangan. Ia menjelaskan KPM yang terindikasi tersebut untuk sementara dihentikan penyaluran bantuannya sambil menunggu proses klarifikasi dan pengecekan kembali terhadap data yang ditemukan. Menurutnya, penghentian tersebut belum menjadi keputusan akhir karena masih dimungkinkan adanya kekeliruan dalam identifikasi data.
3: Nah, ini dari mana sumbernya? Ini dari Dinas Sosial setempat, kemudian data pendamping PKH, karena memang di lapangan itu ada pendampingan. Jadi memang bantuan yang diberikan ke masyarakat itu tidak diberikan begitu saja tanpa ada pengawasan. Jadi berdasarkan data laporan dari teman-teman SDM PKH di berbagai titik ketika mereka melakukan pendampingan dan menemukan ada temuan itu, maka itu untuk sementara waktu dihentikan sambil menunggu klarifikasi, pengecekan kembali terhadap data-data yang masuk itu seperti apa kebenarannya, apa memang itu benar ditemukan seperti itu atau tidak. Nah, setelah dihentikan, ya, dilakukan klarifikasi pengecekan kembali terhadap data-data itu. Kalau kemudian ditemukan tidak benar, ada kekeliruan, nah itu bisa dikembalikan.
11: Abdul Ghafar Malo menjelaskan, dalam sejumlah kasus, aktivitas judi online dapat dilakukan oleh anggota keluarga lain, sementara nama yang tercatat sebagai penerima bantuan merupakan suami, istri, anak maupun anggota keluarga lainnya. Apabila hasil klarifikasi menunjukkan data tersebut tidak benar atau terjadi kekeliruan, status penerima bantuan dapat dipulihkan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia berharap proses verifikasi tersebut dapat memastikan bantuan sosial tetap diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, sekaligus mencegah penyalahgunaan program bantuan pemerintah.
0: Pendengar, guna mendukung produksi pangan di musim kemarau, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah diharapkan dapat mengoptimalkan distribusi pengairan bagi wilayah terdampak kekeringan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
12: Musim kering yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian di Sulawesi Tengah. Hal ini karena terganggunya ketersediaan air terutama bagi wilayah yang mengandalkan sumber air terbatas untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian. Sekretaris Komisi Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Adam, kepada RRI mengatakan, kondisi musim kering saat ini cukup berpengaruh terhadap produksi pertanian. Karena itu, perhatian akan ketersediaan sumber air serta pembagian air secara merata dinilai penting, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki lahan pertanian yang mulai mengering. Meski demikian, kondisi pertanian di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah masih relatif aman karena masih terdapat hujan.
13: Musim kering El Nino sekarang ini agak berpengaruh, Pak. Makanya perlu perhatian ini sumber-sumber air dan pembagian air itu, terutama di daerah-daerah yang lahan-lahan kering, Pak.
12: Muhammad Adam berharap pengelolaan dan distribusi air dapat terus diperkuat, terutama jika musim kering berlangsung lebih lama, sehingga sektor pertanian Sulawesi Tengah tetap mampu menjaga produksi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
0: Menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut laporan Nita Surbakti.
14: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan hasil panen. Ditambahkan, keberadaan badan karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan karantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
15: Nah, tentu dari badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
14: Sementara itu, penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yausen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
16: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, untuk terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sultan kita juga punya durian loh, gitu loh, yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
14: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah, dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
0: Badan Narkotika Nasional Kota Palu memperkuat program Ananda Bersinar dengan melibatkan pelajar melalui talkshow muda cerdas produktif demi mendorong pelajar menjadi tutor sebaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya dilaporkan Isan Setiadi.
17: Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dinilai perlu melibatkan lingkungan terdekat anak, termasuk teman sebaya. Karena itu BNN Kota Palu memperkuat program Ananda Bersinar melalui talkshow muda cerdas produktif yang melibatkan pelajar dari tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Palu, Pelman, mengatakan pelibatan lintas jenjang tersebut diharapkan dapat memperluas penyampaian informasi pencegahan narkoba, sekaligus membangun kepedulian pelajar terhadap kondisi teman-temannya. Menurutnya, pelajar yang telah mendapatkan edukasi dapat berperan sebagai tutor sebaya dengan mengajak teman untuk menjauhi narkoba dan membantu mereka yang sedang menghadapi persoalan.
18: Artinya harapan kita ke depan mereka ini juga mereka lebih tahu dengan adanya talkshow seperti ini, dan diharapkan ke depannya mereka juga bisa memberikan informasi ini kembali ke temannya, kemudian mengajak teman-temannya membuat apa yang kita harapkan seperti mungkin di organisasinya mereka, harapannya bisa memberikan apa materi yang sudah kami ajarkan ataupun kami yang datang ke sana, dan kerjasamanya bisa lebih bagus seperti itu.
17: Pelman menambahkan talkshow muda cerdas produktif menjadi ruang edukasi sekaligus interaksi bagi para pelajar untuk mengenali bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan informasi mengenai pencegahan narkoba, tapi juga didorong untuk membangun kepercayaan diri, mengembangkan potensi, serta berani mengambil keputusan positif dalam pergaulan. Pelibatan pelajar dari berbagai jenjang juga menjadi upaya BNN Kota Palu membangun lingkungan pendidikan yang lebih aktif dalam pencegahan narkoba. Menurutnya, dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada teman sebaya sehingga upaya program Ananda Bersinar tidak berhenti pada kegiatan talk show tetapi berkembang menjadi gerakan bersama di lingkungan sekolah dan pergaulan.
0: Lagu anak bukan sekedar hiburan, namun juga bagian dari budaya dan tradisi lisan yang menjadi sarana pewarisan nilai kepada generasi berikutnya. Namun kebiasaan tersebut kini semakin tergerus dominasi gawai dan konten media sosial. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
19: Krisis lagu anak di tengah maraknya konten media sosial dinilai tidak hanya berkaitan dengan pilihan hiburan anak, namun juga dapat berdampak pada keberlanjutan budaya dan bahasa daerah. Ketua Libu Membine Kota Palu, Nurmiati H. Habibu, saat dihubungi RRI mengatakan, lagu anak merupakan bagian dari budaya yang tidak dapat dipisahkan dari proses pewarisan nilai kepada generasi berikutnya. Menurutnya, ketika kebiasaan anak mendengarkan dan menyanyikan lagu yang sesuai dengan usianya semakin berkurang, kondisi tersebut juga perlu dilihat sebagai tantangan terhadap keberlangsungan tradisi lisan dan budaya lokal. Nurmiati mencontohkan bahasa daerah, termasuk bahasa Kaili, yang dinilainya semakin tergerus di wilayahnya sendiri. Kondisi itu menunjukkan pentingnya keluarga dan lingkungan pendidikan untuk tetap memperkenalkan budaya melalui cara-cara yang dekat dengan kehidupan anak.
20: Ini termasuk ini bagian dari budaya. Itu tidak bisa dipisahkan, sehingga jangankan lagu kan, bahasa ini sendiri bagian dari budaya kan makin lama makin hilang ini. Makin tergerus ya. Itu tadi kan kayak bahasa Kaili, dia tergerus. Nah jadi dengan adanya kebiasaan-kebiasaan tradisi kayak dulu kan, jadi sekarang kan anak-anak biasa ketiduran dengan handphonenya. Kalau dulu kan orang tua bersenandung ya kan, menyanyikan lagu-lagu anak sampai bisa tidur, meskipun lagu itu kadang berasal dari cerita.
19: Nurmiati juga menyorot semakin bergesernya tradisi lisan dalam keluarga. Jika sebelumnya orang tua dapat menidurkan anak dengan bersenandung atau menyanyikan lagu yang berisi cerita atau pesan, kini gawai semakin sering menjadi bagian dari kebiasaan anak sebelum tidur. Karena itu, keluarga didorong tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi tersebut. Orang tua dapat kembali mengenalkan lagu atau senandung sederhana kepada anak, termasuk lagu yang mengandung nasihat, harapan, dan doa. Dengan demikian, lagu anak tidak hanya dipandang sebagai sarana hiburan, namun juga dapat menjadi salah satu cara mempertahankan bahasa, tradisi lisan, dan nilai-nilai budaya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Pendengar, tim gabungan memadamkan kebakaran yang terjadi di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
21: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
22: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik Pak yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi Bu.
21: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
23: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Bapak Bisa melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Nah, untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
21: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Berita yang terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja bersama jajaran kepolisian Resor Tojo Una-Una mengoptimalkan patroli gabungan dalam upaya memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Tojo Una-Una bersama aparat kepolisian dari jajaran Resor Tojo Una-Una rutin menggelar patroli gabungan baik siang maupun di malam hari. Giat bersama ini adalah bentuk sinergitas antara Polres dan Pemkab Touna. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Muhammad Muslim mengatakan giat patroli cipta kondisi ini menyasar sejumlah titik rawan yang tersebar di tiga kecamatan, Kecamatan Ampana Kota, Ampana Tete dan Kecamatan Ratolindo.
4: Kita di Satuan Polisi Pemberaja itu ada patroli wilayah cipta kondisi sama-sama dengan pihak kepolisian, sama-sama jalan untuk menciptakan rasa aman khususnya di tiga kecamatan Ampana Kota, Ratolindo dan Ampana Tete, supaya masyarakat itu tidak was-was di dalam melaksanakan kegiatan atau beraktivitas pada malam hari.
1: Kabit Rantibum Mas Muhammad Muslim mengatakan patroli gabungan ini adalah bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengayoman dari pemerintah daerah Tojo Una-Una dan kepolisian kepada masyarakat setempat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Baik, pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Andika. Saya Maria Imakulata bersama Juan Jordan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kang Deddy!
3: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
3: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, lebih semangat lagi.
1: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
5: Sederhana, bukan?
4: Saya Maria Immaculata.
5: Saya Maria Immaculata.
4: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
5: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang tercatat itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda. Kopi

0: Nanti Bang.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata.
2: Saya Maria Immaculata.
3: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di hari ini pendengar. Bagaimana kabar hari ini? Hari Kamis manis ya, semuanya manis hari ini. Senyumnya manis, kemudian kopinya juga tetap manis ya. Apalagi ini adalah kopi Anda, komentar dan opini Anda. Baiklah, saya masih menemani Anda untuk suasana pagi ini sampai nanti pada pukul 8 di program kita, untuk Anda bisa memberikan komentar dan juga opini ya untuk suara Anda kali ini. Oh ya, pendengar pagi ini, kalau Anda sudah mendengarkan sejak pagi tadi, di mana informasi lintas Sulteng itu menyoroti terkait dengan satwa endemik ya. Nah, ini yang menjadi perbincangan kita dalam Palu Menyapa atau komentar dan opini, akan dilanjutkan nanti pada pukul 9 di Palu Menyapa. Terancam punah satwa endemik burung maleo dijaga, bukan diburu. Nah, insya Allah nanti akan bersama dengan Bupati Sigi, kemudian ada pengendali ekosistem hutan Balai Besar Taman Nasional Lorelindu, dan juga nanti insya Allah bersama dengan Ketua LPKD Singgani Pakuli Utara. Nah, pendengar, Sulawesi Tengah memiliki kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh banyak daerah lain. Jadi salah satunya adalah burung maleo, di mana satwa endemik Sulawesi ini memiliki cara berkembang biak yang unik karena bertelur di lokasi tertentu yang memanfaatkan panas alami dari matahari maupun sumber panas bumi. Namun keunikan tersebut tidak serta-merta membuat keberadaan maleo aman. Populasinya terus menghadapi tekanan akibat kerusakan dan juga perubahan habitat, pengambilan telur, hingga gangguan terhadap lokasi peneluran. Jadi penelitian terbaru yang mencakup wilayah Sulawesi menunjukkan penurunan yang sangat besar pada lokasi peneluran maleo dalam beberapa dekade terakhir, dengan banyak lokasi yang sudah tidak lagi aktif. Dan kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, terutama bagi daerah yang masih memiliki habitat maleo. Sebab ketika habitat rusak atau telur terus diambil, keberadaan maleo di alam akan semakin terancam dan pada akhirnya dapat menghilang dari wilayah yang sebelumnya menjadi tempat hidupnya. Karena itu pendengar, upaya penyelamatan maleo tidak cukup hanya dilakukan melalui perlindungan satwa. Masyarakat yang tinggal di sekitar habitat juga memiliki peran penting ya. Perubahan cara pandang menjadi bagian dari upaya konservasi, dan melihat telur maleo ini sebagai sesuatu yang bisa diambil atau dikonsumsi menjadi bagian dari kekayaan alam yang harus dijaga bersama. Dan upaya penyelamatan juga dilakukan melalui berbagai kegiatan konservasi ya, termasuk perlindungan lokasi peneluran, kemudian pemantauan populasi, edukasi masyarakat, hingga penangkaran dan pelepas liaran. Jadi di Sulawesi Tengah misalnya, fasilitas konservasi maleo ini, Maleo di Banggai, yang dikelola bersama BKSDA dan mitra, telah melakukan pelepas liaran anak maleo ke habitatnya. Sementara pemeriksaan kesehatan satwa terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan konservasi. Tetapi konservasi tidak selalu mudah ya, karena habitat maleo itu harus tetap tersedia dan aman. Sementara di sisi lain, kawasan tersebut juga berhadapan dengan aktivitas manusia, perubahan penggunaan lahan, ancaman predator, hingga perubahan kondisi lingkungan. Jadi ketergantungan maleo pada kondisi tertentu di lokasi peneluran membuat perlindungan habitat menjadi sama pentingnya dengan perlindungan individunya. Nah, disinilah peran pemerintah daerah, kemudian BKSDA, komunitas, dan masyarakat menjadi penting. Perlindungan satwa tidak akan berjalan maksimal jika hanya mengandalkan petugas konservasi, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat yang hidup berdampingan dengan habitat maleo. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi populasi maleo di Sulawesi Tengah saat ini? Apa yang menyebabkan satwa endemik ini terus menghadapi ancaman? Dan bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat agar telur dan habitat maleo tidak lagi menjadi sasaran perburuan? Dan sejauh mana penangkaran program konservasi telah membantu penyelamatan maleo, dan apa yang masih harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan satwa ini tetap hidup di habitat alaminya? Nah, saya menunggu Anda untuk bisa memberikan masukan-masukan positif Anda, pendengar, untuk pagi ini di kopi Anda ya, komentar dan opini Anda. Saya juga sempat jalan-jalan beberapa waktu lalu di Lorelindu ya, tepatnya di Tambing ya. Di sana juga banyak hewan-hewan endemik begitu yang dilindungi, termasuk juga ada ikan di sana, ada burung ya. Oke, silakan pendengar untuk Anda terkait dengan populasi maleo di Sulawesi Tengah ini ya. Bagaimana sebenarnya kondisi dari populasi maleo ini? Kalau Anda sudah melihat burung maleo seperti apa ya? Maleo ya, apa yang menjadi masukan Anda terkait dengan ini? Karena memang satwa endemik ini sekarang ini udah mulai menghadapi ancaman ya. Dan bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat agar telur habitat maleo ini tidak lagi menjadi sasaran perburuan? Jadi, dan sejauh mana penangkaran program konservasi yang telah membantu penyelamatan maleo, dan apa yang masih harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa satwa ini tetap hidup di habitat alaminya? Silakan ya, Anda bisa bergabung pagi ini pendengar di 0811 456 03 908, dan insya Allah nanti bisa diperbincangkan lebih jauh dalam Palu Menyapa, insya Allah nanti bersama dengan Bupati Kabupaten Sigi ya, dan kemudian juga bersama BBTNLL atau Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar Taman Nasional Lorelindu, dan juga Ketua LPKD Singgani Pakuli Utara. Seperti apa perbincangannya itu nanti bisa Anda ikuti pada pukul 9 pagi ini ya, terkait dengan topik kita, terancam punah satwa endemik burung maleo, dijaga bukan diburu. Saya mau kasih kesempatan, saya mau kasih semangat dulu nih untuk semuanya ya, pagi ini yang masih adem-adem aja. Kita semangat untuk mengikuti program RRI Palu. Saya akan kasih dulu lagu untuk Anda semuanya pendengar yang masih tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu di 90,8 dan juga melalui RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi, ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palu pagi ini di Palu pagi ini ya. Kita sudah berada di menit ke-21 dari pukul 7 pagi. Di mana pagi ini tentunya banyak kegiatan yang sudah Anda rencanakan dan sudah mulai satu-satu dilaksanakan. Oke. Pro 1 RRI Palu, dalam komentar dan opini Anda, kita masih berbincang terkait dengan terancam punah satu endemik burung maleo dijaga, bukan diburu. Saya menantikan Anda untuk line telepon pagi ini 0811-456-03908. Selamat pagi kopi Anda.
1: Selamat pagi kopi ya. Anda, Bunda, hari ini ya.
0: Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Arno di Bumi Sagu. Baik, silakan.
1: Saya teringat di zamannya Pak Soeharto, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi itu terlindung semuanya, maupun manusianya maupun hewannya. Dulu Bunda, burung maleo, anoa, ada beberapa jenis kan itu burung itu kan, itu kan dilindungi kan, diberikan mandat kepada RPDAS-nya, ya kan. Itu benar-benar pada waktu itu tidak ada salah satu manusia di anu itu mau menangkap pemenangannya burung maleo atau anoa, itu didenda hukumannya sangat luar biasa. Iya, kendati disembunyi, betul-betul disembunyi kalau mereka dapat itu anu itu anoaka atau burung maleo, karena mereka takut karena dendanya itu hukumannya luar biasa. Tapi sekarang pemburuan burung maleo maupun anoa sangat disesali, hukumannya itu mudah sekali, tidak diberikan hukuman berat itu. Padahal sementara Sulawesi terkenal dengan binatang macam anoa dengan burung maleo. Maleo itu memang terkenal sekali pada tahun 80-an itu. Yeah. Itu terlindungi itu di daerah Sigi ke sana itu. Dilindungi sekali itu Bunda. Tapi sekarang penangkapan-penangkapan liar itu seakan-akan bebas. Bebas. Dan pemerintah sekarang ini agak lemah. Agak lemah sekali. Karena dulu ditangani oleh kepolisian dan TNI. Itu ditangani. Mudah-mudahan TNI ini turun tangan lagi. Kan ini Prabowo kan jadi presiden. Semua ini binatang yang ciri khas seluruh provinsi itu dilindungi. Itu kalau memang ada betul-betul dilindungi itu burung maleo, Bunda. Saya rasa Sulawesi Tengah jadi pariwisata yang sangat lumayan untuk melihat pemekaran-pemekaran burung maleo. Bayangkan burung maleo dia punya parut.
0: Iya.
1: Itu ditontonkan itu di perkampungan, di rumah-rumah. Nah maksudnya kalau dulu bulunya saja dilihat, ditahu, langsung ditangkap. Tidak ada ampun, dibawa. Tidak ada polisi hutan dengan kepolisian itu tangkap mereka. Denda itu, tinggi dendanya itu Bunda pada waktu itu ratusan, ratusan juta itu. Itu ya, itu hukumannya memang. Undang-undang itu sangat luar biasa pada waktu itu, pemekaran-pemekaran hewan-hewan yang terlindungi. Tapi sekarang lemahnya luar biasa. Lemah sekali, luar biasa itu. Apakah karena faktor, karena mereka karena mau melihat bukan lagi itu pemekaran-pemekaran yang hewan-hewan yang kita karantinakan ciri khas Sulawesi Tengah, yang mereka tidak lagi hiraukan lagi. Mungkin-mungkin saja ya. Ya saya hanya mengira-ngira saja. Urusan mereka cuma hanya urusan korupsi saja. Tapi bagaimana dengan hewan yang lain? Memang waktu susu panas begini nampak sekali burung maleo itu. Memang hampir punah itu. Saya ulang-ulangi lagi, hampir punah. Di Ampana maupun di Sigi, saya terkenal sekali itu di Sigi. Saya lihat itu, waduh, sangat luar biasa. Baik. Bukan hanya anunya itu, di telurnya itu yang dimanfaatkan itu. Bulunya itu biasa dipakai memancing itu. Bulu burung maleo itu yang di leher-lehernya itu. Tapi butuh-butuh, Bunda, jangankan ya, bulunya saja dapat lihat, itu ditangkap itu. Langsung diberikan undang-undang itu. Tapi ini parutnya dipamer karena kemari. Padahal burung maleo itu binatang yang paling pintar sebenarnya. Kalau diambil dari kecil itu, pintar sekali itu binatang itu. dia bisa beradaptasi dengan manusia yang sekitarnya. Tapi manusia sekarang tidak mau mikir, mencuri telurnya, menjual kiri kanan dia punya burung, kesana kemari pemekarannya itu tersingkir kesana kemari, perluasan lahan kok. Jadi tugas dari polisi hutan ini, ya, yang bersangkutan, ya, itu harus tegas, tidak boleh tidak menjaga ketat itu karena hampir punah burung-burung maleo ini. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arnold di Bumi Sagu. Saya masih berikan kesempatan untuk Anda mendengar tuh pagi ini di 0811-4560-3908. Terancam punah, satu endemik burung maleo dijaga, bukan diburu. Tadi Pak Arno sudah mengatakan, sudah memberikan komentarnya terkait dengan aturan ya. Kalau dulu katanya ketat, ada denda ketika melanggar ataupun menangkap satu endemik. Tapi sekarang bebas, pemerintah agak lemah seperti itu. Ini yang disoroti ya. Jadi tugas polisi ini, tugas polisi hutan memang harus tegas. Oke. Di 0811-4560-3908 silakan Anda bisa kembali bergabung tuh pagi ini mendengar komentar opini terkait dengan terancam punah satwa endemik burung maleo dijaga bukan diburu. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan hal ini, terkait juga dengan apa yang disoroti di mana pemerintah daerah kemudian juga BKSDA komunitas dan masyarakat ini menjadi penting ya, bagaimana peran dan juga perlindungan satwa ini tidak akan berjalan maksimal jika hanya mengandalkan petugas konservasi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat yang hidup berdampingan dengan habitat maleo. Kita sudah tersambung dengan panelfon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini. Ini
2: ya, singkat saja ya.
0: Ahlinya nih, Prof ya. Silakan Prof Darsangaji.
2: Itu satu kekayaan biodiversitas kita ya. Iya. Salah satu dari sekian. Jadi bukan hanya burung maleo, kita juga punya babi rusa, kita juga kalau di tanaman kita punya ebony dan sebagainya, dan itu semua juga terancam punah ya. Ya, karena itu maka topik ini menjadi sangat penting untuk disampaikan agar dia menjadi aksi kolektif ya. Salam saya untuk Pak Bupati dan teman-teman di badan atau di dinas yang berkaitan dengan ini. Nah, seperti itu ya. Kalau nanti dia hilang dan kita hanya bisa melihatnya di Eropa misalnya, burung maleo ini dipelihara di sana, maka semua biaya yang kita keluarkan untuk pergi ke Eropa, tinggal, makan, dan sebagainya untuk melihat burung maleo, itulah harga yang disebutkan dengan ekonomi yang hilang dari negeri kita. Seperti begitulah kira-kira. Kemudian yang paling penting lagi adalah generasi kita kehilangan informasi tentang kekayaan besarnya bangsa ini. Karena itu saya himbau saja di kesempatan ini untuk tidak boleh gerakan setengah-setengah karena ini sudah darurat ya, extraordinary. Persoalan dia. Salam untuk semua.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Itu saja.
2: Enggak, itu saja. Karena kebetulan mau kunjungi orang meninggal, sahabat meninggal dunia.
0: Oh ya, baik. Baik, terima kasih Prof Nur Sangaji pagi ini ya. Kalau nanti burung maleo itu hilang dan hanya kita bisa lihat di Eropa, itulah harga memang harus dibayar. Jadi jangan hanya gerakan setengah-setengah begitu ya. Memang harus full begitu Pak Prof ya. Oke, di line telepon Anda bisa kembali bergabung pagi ini pendengar, komentar dan opini. Masih kita buka line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
0: Iya.
3: Halo.
0: Halo, iya.
3: Selamat pagi.
0: Selamat.
3: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini Pak Muhlis ya.
3: Ya, burung maleo.
0: Iya.
3: Saya kira itu adalah satwa yang endemik Sulawesi ya, yang hampir punah. Beberapa, khususnya Sulawesi Tengah, beberapa tempat kemarin yang menjadi habitat pertumbuh perkembangannya biasanya itu ya, saya tahu itu pada daerah yang ada sumber air panasnya. Ada biasa bukit-bukit yang sedikit agak hangat. Tanahnya itu dia tempatnya bertelur, karena dia bertelurnya itu kan di dia menggali tanah, kemudian dia menimbun telurnya.
0: Iya, Pak Mulis.
3: Dan dia mengarah atas. Angkatannya.
0: Iya, putus perang. Iya, Pak Mulis, putus-putus halo. Suaranya. Iya, halo. Silakan.
3: Ada, halo.
0: Pak Mulis.
3: Ada di.
0: Pak Mulis.
3: Pelestariannya di. Ya.
0: Boleh ditutup
3: ada
0: dulu.
3: Pelestariannya itu. Oh iya, makasih ya.
0: Oke, Pak Mulis, mungkin bisa ditutup dulu karena jaringannya timbul tenggelam begitu ya. Silakan dicoba kembali teleponnya 0811-456-03908. Oke, kita sudah tersambung kembali. Oke, halo.
2: Halo.
0: Iya, Pak Mulis.
3: Iya.
0: Ya, silakan.
3: Pelestariannya itu kemarin kan ada ya, penangkaran di daerah Pakuli sana, khususnya untuk Kabupaten Sigi. Kelihatannya kan sudah agak meredup ini, tidak lagi dipacu lagi. Kalau waktu kemarin saya pernah ketemu dengan salah satu petugasnya penangkar di sana, dia berkembang karena dia bagaimana caranya menetaskan telur itu sedemikian rupa. Namun ada satu barangkali himbauan saya kepada yang ada kan biasa iseng ya suka beli telur burung maleo. Ini yang saya biasa beli itu dapat ya di Ampana. Sering dapat di sana. Saya tidak tahu dari mana sumbernya, dari mana asalnya. Tapi kalau dapat itu bagaimana, apa langkah sebetulnya? Apakah kita tidak mau jangan dibeli, atau mau dibeli mau diserahkan kemana supaya jangan sampai dia ini ada dikonsumsi percuma ini barang ini? Kenapa tidak dilestarikan? Ini yang kita tidak dapatkan. Kemarin juga saya pernah dapat di daerah Pantai Barat. Pantai Barat itu di Kecamatan Sirenja. Ada salah satu bukit yang ada sumber air panasnya. Sana juga saya dapat ada berapa. Karena saya naik ke atas, saya dapat orang lagi menggali lagi. Katanya apa? Sebenarnya telur maleo. Nah, saya juga, aduh, bayangkan kalau itu digali terus, dia ambil terus, kapan dia bisa berkembang ini? Nah, saya kira pelestarian dan mungkin sanksi hukum juga diberikan kepada yang baik yang menggali, yang mencari, yang mengambil. Begitu pula yang membeli, supaya sama-sama diberikan. Yang beli jangan beli, yang menggali jangan diambil, supaya dikasih hukuman dua-duanya. Saya kira mudah-mudahan maleo adalah tetap lestari, bagaimana kata Prof. Sangaji tadi, biaya melihat maleo ke depan adalah lebih mahal daripada sekarang kita mengkonsumsinya dan memunahkannya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulis ya, penangkaran di daerah Pakuli, tapi sekarang sudah meredup begitu ya. Kita sudah tersambung kembali, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Ya, pagi Bapak, waalaikumsalam.
4: Opini teman tentang apa ini?
0: Pak Ahmad Irwan lagi mendengarkan sekarang?
4: Baru bergabung sekitar 3 menitan lambat dari luar dulu.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan, mungkin sebaiknya bisa didengarkan dulu begitu baru bisa berkomentar sebenarnya ya. Kita masih berbincang terkait dengan burung apa namanya, hewan endemik begitu yang di Halo?
4: Halo ya.
0: Iya, terkait dengan hewan endemik ini, silakan Pak Ahmad Irwan.
4: Hewan-hewan endemik itu seperti apa? Mak kurang paham saya nih.
0: Oke, baik Pak Ahmad Irwan, boleh nanti bergabung kembali ya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Selamat pagi, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, di mana Bapak?
4: Dengan Pak Rahmat Kono di SMA 8 Tipo.
0: Pak Rahmat di SMA 8 Tipo, ya. Baik. Silakan Pak Rahmat.
4: SMA 8 Palu di Cipo.
0: Oh, SMA 8 Palu sih ya. Oke. Iya. Oke, SMA 8 di
4: Iya, terima kasih, menarik sekali tema pagi hari ini. Jadi pembahasan tentang burung maleo.
0: Betul.
4: Yang kita ketahui burung maleo ini merupakan maskot fauna Sulawesi Tengah. Nah, maskot Sulawesi Tengah ini kan masih banyak masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak tahu.
0: Iya.
4: Kenapa? Karena mungkin pemerintah belum terlalu gencar untuk memasyarakatkan. Nah, tentang burung kebanggaan kita ini, Macrocephalus maleo ini, yang merupakan burung langka atau endemik di Sulawesi Tengah.
0: Iya.
4: Ya. Nah, oleh karena itu ini saran saya yang pertama ini untuk pemerintah kota atau pemerintah Sulawesi Tengah, itu dibuatlah satu patung burung maleo itu di kota, di Kota Palu ini. Kenapa saya ini apa? Karena itu kan maskot kita, kebanggaan kita, ciri khas kita. Yang saya lihat ada cuma kuda. Gimana?
0: Iya.
4: Nah, iya ini kan padahal maskot kita ini kan burung maleo. Nah, jadi itu yang pertama kepada yang apa namanya pemerintah kota atau Sulteng dibuatlah ini. Di tempat ya, apa di depan di lapangan Fatulemo itu supaya masyarakat tahu semua itu.
0: Okay.
4: Ya, bahwa burung maleo. Kalau masyarakat tahu ini burung kebanggaan kita, insya Allah mereka ini akan terus serta bangga dan turut berpartisipasi melindungi.
0: Okay.
4: Ya, karena selama ini kan mereka tidak tahu ini burung maleo, sehingga di Sausana, di Ampana, di mana itu di Banggai. Itu kan banyak itu diperjualkan seluruhnya katanya.
0: Betul.
4: Nah, yang saya tahu pasti, Mbak, ya, waktu saya tugas di Pakuli, kepala sekolah di Pakuli, SMA 9 Sigi, itu malah saya buat itu logo sekolah itu ada burung maleonya. Ya. Okay. Kenapa saya ini? Karena saya tahu itu, di Gumbasa itu, di Pakuli, atau di Desa Saluki, nah, kebetulan saya dua kali sudah ke sana itu, di penangkarannya. Nah, malah ada adik kelas saya dulu, waktu di SMA, adik kelas saya, itu Pak Herman, nah itu sering masuk di TV itu, 107 gak salah dulu.
0: Oke.
4: Ya, sering di bahkan dari ITB, dari IPB itu sudah berapa doktor itu yang menangkap penelitian di situ.
0: Oke.
4: Ya, dan di situ ada penangkaran. Kalau setahu saya di masyarakat yang selalu gitu, nah mereka sudah sadar itu, bahkan kelompok masyarakat itu sudah ramai-ramai menjaga keberadaan maleo.
0: Baik.
4: Nah, jadi yang paling penting ini, Mbak, jadi kaitannya dengan maskot ini maskot ini kan artinya ini kan hewan atau tumbuhan atau seorang yang dianggap membawa keberuntungan.
0: Nah,
4: kan buktinya ini kan banyak dari dalam.
0: Ya, Pak Rahmat, ini terkendala jaringan ya. Baik, Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Rahmat, kepala sekolah ini SMA Negeri 8 Tipu. Terkait dengan apa yang menjadi masukan dari Pak Rahmat adalah burung maleo ini bisa menjadi maskot untuk Sulawesi Tengah, begitu ya. Di mana pemerintah belum gencar untuk mempromosikan ini, dan kalau bisa buatkan patung burung maleo seperti itu. Terima kasih sudah bergabung di pagi ini pendengar, dan saya masih menantikan Anda di 0811-456-03908 dengan topik kita pagi ini terkait dengan burung maleo, di mana ini adalah salah satu satwa endemik ya yang terancam punah. Jadi dijaga, bukan diburu seperti itu. Nanti akan kita perbincangkan pada pukul 9 insyaallah bersama dengan Bupati Sigi, kemudian juga bersama dengan pengendali ekosistem hutan Balai Besar Taman Nasional Lorelindu, dan juga nanti bersama dengan Ketua LPKD Singgani Pakuli Utara. Tadi kalau menyinggung Pakuli, tadi juga Pak Muli sudah mengatakan bahwa penangkaran di daerah Pakuli, tapi sepertinya sudah meredup. Nah, nanti seperti apa nih? Coba kita dengarkan bersama ya informasinya di daerah Pakuli terkait dengan penangkaran burung maleo ini. 0811-456-03908. Silakan Anda bisa bergabung di program kita untuk komentar dan opini Anda. Kita akan jeda dulu pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.
5: Kang Deddy, Weh, Pak Jaya.
6: Panennya udah beres?
5: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
6: Aduh, sama kan. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
5: Betul, tapi harga gabahnya.
6: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
5: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
5: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
6: Iyalah, lebih semangat lagi tuh.
7: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
8: Sama tanam, saya tumbuh rambutan.
9: Oke, asyik.
10: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Baik, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palu. Di komentar dan opini Anda pagi ini, silakan Anda bisa memberikan suara Anda untuk pagi ini. Terancam punah satwa endemik burung maleo dijaga, bukan diburu ya. Ini yang menjadi perbincangan kita. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi populasi maleo di Sulawesi Tengah saat ini? Apa yang kemudian menyebabkan satwa endemik ini terus menghadapi ancaman? Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat agar telur dan habitat maleo tidak lagi menjadi sasaran perburuan? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mulis, juga banyak yang mencari telur burung maleo, bahkan diperjualbelikan begitu ya. Sejauh mana penangkaran dan program konservasi telah membantu penyelamatan maleo, dan apa yang masih harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa satwa ini tetap hidup di habitat alaminya? Saya aja belum pernah melihat burung maleo ini ya. Oke, di 0811-456-03908 Anda bisa bergabung untuk memberikan komentar, masukan-masukan positif untuk pagi ini. Pendengar silakan ya, karena nanti akan diperbincangkan lebih jauh bersama dengan Bupati Sigi, kemudian juga ada dari Balai Besar Taman Nasional Lorelindu, dan juga dari LPKD Singgani Pakuli Utara, terkait dengan penangkaran juga ini ya. Oke, kita akan mengetahui nanti bagaimana kondisi habitat dan keberadaan maleo yang selama ini sudah dilakukan ya, seperti itu. Kita akan mengetahui juga nanti informasi dari Balai Besar Taman Nasional Lorelindu terkait dengan kondisi habitat burung maleo ini di kawasan Taman Nasional Lorelindu ya. Tentunya berdasarkan pemantauan dari Balai Besar, seperti itu. Kita sudah tersambung pendengar pagi ini, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda. Halo, selamat pagi kopi Anda. Halo, belum terhubung kayaknya ya. Oke, bisa dicoba kembali pendengar. Kalau misalnya agak kesulitan untuk WhatsApp ya, bisa di langsung telepon gitu ya di 0811-456-03-908 untuk pagi ini. Oke, silakan. Kalau misalnya Anda tidak berkesempatan menelpon, Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp ya, nanti akan saya bacakan nih untuk komentar-komentar Anda yang sudah Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami. Kalau agak sulit ya untuk jaringan dari tadi pagi ini, memang jaringannya kayaknya kurang bersahabat aja ya. Silakan di 0811-456-03-908 untuk pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, masih terkait dengan jaringan kayaknya ini ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, baik, sepertinya bisa diganti untuk menelpon melalui telepon langsung aja begitu ya. Kalau jaringannya agak sulit, karena memang oke, silakan untuk Anda bisa bergabung kembali di 0811-456-03-908. Saya masih memberikan kesempatan untuk Anda pagi ini pendengar, sebelum nanti akan diperbincangkan lebih jauh bersama dengan sejumlah narasumber kita, bersama dengan Bupati Sigi, kemudian dari dari Badan Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar Taman Nasional Lorelindu. Kita coba dengarkan dulu, semoga bisa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp mungkin ada gangguan jaringan kayaknya ya.
0: Ya, baik, ada gangguan, silakan Pak. Ini Pak Irwan kayaknya, silakan di
1: ya, betul.
0: Komentarnya
1: ya. Begini, tentang masalah burung maleo itu kan, itu saya belum tahu bagaimana bentuknya, bagaimana seperti apa itu warnanya kan. Tapi boleh sedikit beropini, lebih terbit burung secara umum aja lah. Apalagi burung-burung itu kan punya ciri khas masing-masing. Kalau di sana pun burung maleo di Jawa Barat kan tidak asing lagi. Masih ternyata burung perkutut, merpati, atau burung-burung yang lainnya seperti itu. Nah, di sini kan masalah burung itu ada, bisa dibilang sebagai hiasan alam ini ya. Perlu dilestarikan, perlu dirawat, bukan untuk diburu itu kan di sini. Berarti ya yang paling terkenal kan seperti burung yang itu, burung cendrawasih yang ada di tanah Papua itu kan. Salah satunya adalah burung itu kan tadi juga saya beginilah. Kalau di lingkungan saya, Mbak Umi, bukan Mbak Umi maksudnya. Kalau di sini kan setiap itu ada burung-burung, warga masyarakat di sini sudah siap untuk diusir, tidak diperkenankan untuk burung-burung itu punya hak hidup sebagai hiasan alam di sini ya, sama-sama makhluk Allah itu kan, burung itu perlu dia hak untuk hidup, bukan untuk diburu, apalagi burung-burung bersifat tadi yang sorry burung marayo, mungkin saya tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana kayak burung marayo, tapi di sini tetap namanya burung itu ada, dan juga sebagai hiasan alam indah rasanya kan kalau di satu hutan ada burung berkot. Nah itu di Bandung kan ada dago pakar, wah berbagai macam burung ada, makanya dilarangkan keras, tidak dilarang untuk memburu burung. Ya betul, nah inilah bagi mereka yang sengaja memburu burung apa juga biasa mesti ya sanksinya ini sesuai dengan perbuatan seperti itu, makanya di sini sangat mendukung sekali wah burung-burung itu betul dirawat, dibina begitu untuk diburu karena salah satu keindahan alam itu ternyata burung itu. Mungkin ya Mbak Umi ya, makanya Mbak Umi lagi. Ada burung cendrawasih, burung cendrawasih kan tidak bisa bebas begitu saja. Kok kenapa kalau burung-burung yang khusus harus ada sertifikatnya, harus surat izin kan seperti. Makanya tidak ada yang berani mungkin kalau melihat burung yang bersifatnya seperti macam burung cendrawasih. Itulah mungkin yang saya sampaikan masalah burung, kalau memang saya kurang begitu. Bapak memang saya sedikit salah, mohon dikoreksi aja sama yang lain. Terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ahmad Irwan Bandung sudah memberikan komentar dan opini pagi ini. Dan pendengar, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya di kebersamaan kita 0811-4560-3908. Bisa Anda kembali gunakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo. Ya, Assalamualaikum Kopi Anda.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin di rumah.
0: Baik Pak Amin.
2: Jadi begini, karena topiknya ini burung maleo, memang sudah sepantasnya dilestarikan Mbak
0: Dunia. Iya.
2: Ini sebenarnya sudah lama. Wah, bersyukur hari ini bisa dihadirkan nanti Bupati Sigi, khususnya karena kita punya lokasi yang sangat luas ini yang diami oleh burung tersebut. Saya berharap Bupati mungkin bisa memberikan data seperti apa luas area beliau itu di Kabupaten Sigi itu. Dan jajarannya mungkin dinas terkait Bupati ini, Bupati Sigi, seperti apa penelitian mereka, masih banyak kah itu barang atau yang jelas berkurang ya dari lalu-lalu, karena sudah banyak dikonsumsi telurnya, burungnya juga. Nah, ini sudah sepantasnya pemerintah Kabupaten Sigi, mohon nanti disampaikan, sudah waktunya untuk membuatkan perda Kabupaten Sigi untuk pelestarian burung maleo ini. Karena kalau tidak ada perdanya, tentu sembarang nanti ya. Orang Sigi nanti yang mengkonsumsi bahkan dari luar,
0: yeah.
2: Sampai barang ya.

0: sendiri ya. Nah ini sangat langka ini barang, Mbak. Kalau ini dibiarkan, sudah kita yang rugi. Tadi Pak Dokter bilang kalau ini punah, kita mau pilih ya di barat sana, para perbiaya. Kita punya, bayangkan di sana bisa dilestarikan. Kenapa kita tidak? Karena memang tidak ada kepedulian. Jadi saya berharap mudah-mudahan Bupati tolong nanti sama kepada warga minta harus dilestarikan, kalau bisa yang dikertakan jalan hanya bagi pelanggar terang.
1: Baik.
0: Sekarang berapa saya sekarang? Seperti apa area yang dia diami bagian apa pakuli ke sana itu? Ini perlu dilestarikan dan sekali lagi minta dipertakan.
1: Okay.
0: Buatkan perda khusus itu, ya. Karena itu memang dilindungi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan ya, terkait dengan data area penelitian keberadaan burung maleo dan juga pelestarian burung maleo. Kalau bisa diberikan perda dan juga berikan sanksi berat bagi yang melanggar. Dan baik pendengar, kalau sudah nggak ada, saya tutup line telepon kami di pagi ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah memberikan komentar dan opini terkait dengan topik kita yang nanti akan dibahas dalam Palu Menyapa pada pukul 9. Terancam punah satwa endemik burung maleo, dijaga bukan diburu ya. Insya Allah nanti akan bersama dengan sejumlah narasumber kita akan ikuti perbincangannya. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, tetap di sini di Pro 1 RRI Palu. Selamat pagi untuk semuanya, selamat menjalankan tugas-tugas di hari ini. Sukses untuk Anda, selalu semangat dalam menghadapi kegiatan dan juga pekerjaan program-program yang sudah Anda buat bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR/BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan